0: Untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40 hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya. Semakin relevan kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikad dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke Tanah Haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Dutini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Sama sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti juga akan melakukan pula tahun depan. Itu ketiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar

0: terkait Kompolnas, ya begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di Undang-Undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar, mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, saya Dea masih terus bersama pendengar hingga tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur di Maluku pagi ini. Menemani Anda di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas di hari ke-8 bulan Mei tahun 2026. Dan saudara, informasi kami hadirkan untuk Anda. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026-2027 akan mewajibkan tes kompetensi akademik TKA dalam syarat seleksi. Meski demikian, syarat ini tidak berlaku pada semua jalur. Dan saudara, untuk diketahui bahwa ada 4 seleksi dalam SPMB 2026-2027, yaitu jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur domisili. Syarat TKA akan menjadi syarat dalam jalur prestasi. Dan saudara, hal ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Gogot Suharwoto dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis 7 Mei 2026. Menurutnya, penggunaan hasil TKA dalam jalur prestasi sebenarnya sudah diakomodasi dalam peraturan sebelumnya. Dikatakan pemanfaatan hasil TKA dipertegas kembali melalui surat edaran pelaksanaan SPMB 2026. Meski demikian, ia memastikan pemerintah pusat tidak menetapkan standar robot nilai TKA secara nasional. Penentuan besaran skor dan komposisi penilaian diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih, saudara, untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Musik informasi, saudara, kami hadirkan untuk Anda di saat ini hingga nanti di pukul 11, menemani Anda yang tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari ini. Dan, saudara, informasi kami hadirkan untuk Anda. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Frederika Widyasari Dewi menyatakan pasar modal bergerak dinamis sepanjang triwulan 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. Diketahui bahwa memasuki Mei 2026, pasar saham mulai menunjukkan penguatan hingga 5 Mei 2026 ditutup dengan di level 7.057,11. Indeks saham juga terapresiasi sebesar 1,44% secara month to date. Dan menurutnya, kondisi ini mencerminkan mulai membaiknya sentimen pasar domestik. Saudara, di tengah tekanan global, penghimpunan dana korporasi tetap tumbuh positif, nilainya mencapai 59,35 triliun rupiah hingga 5 Mei 2026. Dan menurut Frederika, minat pendanaan di pasar modal domestik masih terjaga. Ia menyebut penghimpunan dana didominasi penerbitan efek utang dan suku. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih tetap bersama kami di saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

para relawan yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Makan Bergizi Gratis MBG di Kota Bekasi kini terlindungi jaminan sosial. Relawan SPPG kini sudah terdaftar program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Yulian Septa mengatakan, sebanyak 130 SPPG sudah mendaftarkan relawannya program BPJS Ketenagakerjaan dari total 247 di Kota Bekasi yang telah operasional. Oleh karena itu, diharapkan SPPG di Kota Bekasi dapat segera memberikan perlindungan kepada seluruh relawan yang bertugas. Sebab perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi SPPG sesuai peraturan perundang-undangan dan regulasi Badan Gizi Nasional. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah pikir oleh paling anjing.
1: Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa. Sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

0: pendengar, buku dengan judul Cewek Smart ini dirancang untuk membantu para remaja perempuan agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seseorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga, cerdas dalam hal ini tidak hanya dapat diukur dari tingginya nilai raport yang diperoleh. Akan tetapi, bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama serta bertanggung jawab. Buku dengan tebal 200 halaman ini secara umum berbicara mengenai dasar-dasar menjadi seorang perempuan soleha yang cerdas dan sesuai dengan syariat. Buku ini juga menjelaskan bahwa remaja perempuan tidak perlu berpacaran dan tidak perlu bersikap centil, dan juga penjelasan serta alasannya mengapa tak perlu berlaku demikian. Karena pada dasarnya perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan serta menyikapi masalah dengan bijak. Oleh sebab itu, buku ini sangat bermanfaat untuk membantu menyadarkan para remaja perempuan agar dapat bersikap dengan sesuai syariat atau ajaran agama Islam. Dengan membaca buku yang ditulis oleh Ria Fariana ini, setiap orang dapat merenungkan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam buku ini juga memuat berbagai kata bijak yang bisa dijadikan sebagai renungan dan motivasi hidup. Kelebihan buku berjudul Cewek Smart ini adalah bermanfaat sebagai penuntut remaja perempuan untuk dapat bersikap dan berperilaku yang benar sesuai dengan syariat agama Islam. Selain itu, buku ini menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami karena bahasanya adalah bahasa yang santai, populer, dan juga gaul. Cover buku ini juga sangat menarik. Disajikan gambar kartun yang lucu dan penuh warna, sehingga menambah keistimewaan buku ini dan pastinya cocok untuk remaja perempuan. Meski demikian, ada kekurangan atau kelemahan di dalam buku ini. Buku ini juga tidak terlalu laku di pasaran dan gambar serta ilustrasi yang ada di dalamnya masih berwarna hitam putih, sehingga kurang menarik secara visual. Demikian esensi buku dengan judul Cewek Smart dari RRI untuk Indonesia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya Dea dari pukul 5 pagi hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya, saudara, Anda akan bersama dengan Susan hingga di pukul 17. Saya Dea pamit, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas, dan untuk Anda semuanya tetap stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
2: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
3: Dua jemaah calon haji JCH asal Provinsi Maluku yang tergabung dalam kelompok terbang 24 dan 26 gagal berangkat untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kedua jemaah itu yakni Jasin Oi berusia 92 tahun asal Kabupaten Seram Bagian Timur dan Rianti Ali Suhail 40 tahun asal Kota Ambon. Jasin dinyatakan gagal berangkat karena meninggal dunia, sementara Rianti akibat sedang dalam kondisi hamil. Kepala Kantor Wilayah Urusan Haji dan Umroh Maluku Jumadi Wali mengatakan, untuk melengkapi kuota yang ada, pihak panitia telah menggantikan dua JCH gagal berangkat tersebut dengan calon yang baru. Adapun pengganti kedua calon haji yang gagal berangkat itu merupakan calon cadangan dari Kabupaten Maluku Tengah. Di mana untuk diketahui, total JCH asal Maluku yang siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026 sebanyak 587 jemaah. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.086 orang jemaah.
2: Sekian Cek Fakta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kembali lagi kami menemani Anda ya di siang ini. Saya Susan menemani Anda dengan berbagai cara yang sudah saya siapkan untuk Anda nikmati di hari ini ya. Kamis, Jumat, 8 Mei tahun 2026. Dan saat ini pendengar kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI edisi hari Jumat 8 Mei 2026.
1: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
0: Baik, ya pendengar dimanapun Anda berada di Halo RRI siang ini, ya pendengar, kami akan membuka layanan telepon untuk Anda di 383-4921 dan juga nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Kami membuka kesempatan untuk pendengar semua yang mau memberikan aduan kepada kami ya di Halo RRI siang ini terkait dengan apa saja yang menurut Anda pendengar harus disampaikan ya, sehingga nanti dinas-dinas terkait yang akan menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan di saat ini di Halo RRI 383-4921 dan nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Mengingat di saat ini ya pendengar, cuaca Kota Ambon lagi tidak bersahabat ya, sehingga masyarakat harus waspada dengan cuaca yang terjadi di saat ini, yang tinggal mungkin di bantaran sungai, di lereng gunung, harus memperhatikan cuaca ekstrim yang terjadi di Kota Ambon sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya di cuaca Kota Ambon saat ini. 383-4921 dan nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Di Halo RRI siang ini kami menanti Anda pendengar yang mau bergabung.

0: Baik, pendengar di saat ini di 3834921 ada nomor WhatsApp yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar di saat ini sudah ada yang bergabung ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang dengan Ibu siapa di mana?
1: Sama Ibu Nur di Kebun Cengkeh, Kak.
0: Ibu Nur di Kebun Cengkeh. Baik, Ibu Nur. Apa kabar di siang ini, Ibu Nur, dengan cuaca Kota Ambon yang tidak bersahabat?
1: Alhamdulillah baik ya. Kalau cuaca tidak bersahabat kayak gini berarti kita udah mulai memikirkan banyak tumpukan sampah begitu ya.
0: Iya. Baik, apa yang mau disampaikan di Halo RRI siang ini, Ibu Nur?
1: Baik, Kak Penyir, saya tuh beberapa kali ya turun ke kota, ada sering mampir di Alfata begitu. Nah, di Serabi Utara Masjid Alfata, arah utama, jalan utama ke Pelabuhan Yosudarso, itu kan ada tumpukan sampah di sana.
0: Yeah.
1: Yang mana itu sangat mengganggu penglihatan, mengganggu penciuman gitu ya. Karena di situ orang sering ke tempat ibadah, juga ada beberapa tempat nongkrong di situ kan, ada juga jalan utama ke Pelabuhan Yosudarso, yang mana ketika orang di luar Ambon masuk melalui Pelabuhan Yosudarso, itu penglihatan pertama yang mereka lihat adalah tumpukan sampah yang ada di Serambi Utara Masjid Raya Al-Fatah tersebut. Dan juga ada beberapa titik lain, misalnya di arah-arah Kebun Cengkeh kan, yang biasanya ada tumpukan sampah di situ. Nah, di situ ada dua atau tiga tempat sampah, yang bak sampah yang ditaruh, tapi tidak cukup untuk menampung sampah dari masyarakat yang ada di Galunggung dan juga di Kebun Cengkeh, karena itu banyak sekali, kalau bisa dibilang sudah jadi pemukiman sampah gitu ya. Jadi kalau saat musim penghujan seperti sekarang, ya tentunya juga sampah semakin menumpuk ya. Ini menimbulkan bau yang tidak sedap, mengganggu kenyamanan masyarakat, bahkan tentunya juga berpotensi begitu menyumbat drainase dan menyebabkan banjir. Kalau banjir yang kita lihat pertama adalah sampah yang banyak sekali begitu, dan kami juga berharap DLHP itu bisa lebih rutin ya melakukan pengangkutan sampah, menambah pengawasan di titik-titik rawan penumpukan sampah, dan juga kalau bisa ya honor dari para sampah itu segera dituntaskan begitu, agar tidak mengganggu pekerjaan mereka begitu dalam mengganggu mengangkut sampah. Demikian Kak Penyir yang dapat saya sampaikan. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih Ibu Nur di Kebun Cengkeh yang sudah memberikan keluhannya untuk kita di Halo RRI ini. Salah satu keluhan yang memang luar biasa dan mengundang perhatian banyak orang ataupun dinas terkait ya, karena ini di cuaca yang sudah mulai hujan di saat ini, dan memang kita lihat ya, jika kita keluar di waktu hujan ya, dan menemukan sampah-sampah yang keluar dari saluran got misalnya, dan banyak sekali berkeliaran ya sampah-sampahnya di tengah jalan, sehingga ini sangat mengganggu sekali, karena yang kita tahu bahwa Kota Ambon ini kan sangat bersih dengan kondisi yang saat ini terjadi, dan ini merupakan salah satu perhatian serius untuk kita semua sebagai masyarakat, tetapi juga dari dinas terkait yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nur di Kebun Cengkeh. Dan pendengar di saat ini 3834921 dan nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 masih terus menanti yang mau memberikan keluhan, saran, masukan, dan apa saja yang memang benar-benar harus diperhatikan ya di Kota Ambon dan sekitarnya. Baik, sudah ada yang bergabung lagi di Halo RRI siang ini, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Iya, selamat siang. Halo RRI, ini dengan dia ya, di Pohon Mangga.
0: Iya. Di Halo RRI ini apa yang mau
2: Iya,
0: disampaikan?
2: Salobar. Iya. Iya, kakak ini tadi pagi tuh beta sempat jalan dengan sempat keluar mau ke pasar pagi-pagi dengan mama. Lalu di sepanjang jalan itu terutama di daerah Benteng itu sampah sangat banyak. Mungkin karena semalam hujan, kemarin tuh kan hujan satu hari tuh sering stok-stok tuh. Lalu tadi lalu sampai malam, lalu tadi pagi tuh sampah pagi-pagi paling banyak. Dan kita tuh sebenarnya kasihan dengan petugas-petugas yang mengangkut sampah, karena begitu banyak sampah yang harus petugas itu angkat. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan mungkin nanti kakak bisa menanyakan kepada dinas terkait, mungkin dari dinas persampahan, apakah jam kerja dari petugas sampah itu selama musim penghujan ini ditambah atau bagaimana? Karena setiap hujan kan selalu sampah tuh keluar tuh, jadi kan lebih banyak tuh sampah dari hari-hari biasanya. Nah, apakah ada penambahan untuk petugas untuk pengangkut sampah atau bagaimana? Terima kasih, Kakak.
0: Baik, terima kasih, Ibu Gia. Baik, pendengar, apa yang disampaikan Ibu Gia tadi ya terkait dengan tugas dari pengangkut sampah yang memang kita lihat di pagi hari khususnya. Dan jika kita keluar di sekitar jam-jam 5 pagi ya, pendengar, mereka sudah mulai beraksi di sana untuk mengangkut semua sampah-sampah yang ada di seputaran Kota Ambon dan sekitarnya. Tetapi di musim penghujan ini pasti pekerjaannya bertambah, karena kita lihat banyak sekali tumpukan sampah di tempat-tempat sampah yang memang mungkin sudah over ya, sehingga tugas mereka sangat banyak di lakukan di musim hujan ini. Baik, pendengar, kami masih menanti lagi yang mau bergabung di Halo RRI siang ini di 3834921 dan nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886.
3: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

0: FNI.
1: Halo FNI.
0: Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

0: RRI.
1: Halo RRI.
0: Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI.

0: RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya pendengar. Di saat ini kami masih menanti Anda di Halo RRI siang ini. Beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pendengar kita di siang ini ya pendengar di Halo RRI. Dari Ibu Nur di Kebun Cengkeh ya, terkait dengan sampah ya pendengar. Menurut Ibu Nur, di Jalan Yosudarso itu penumpungan sampah yang luar biasa ya, di samping Masjid Al-Fatah. Karena menurutnya berdekatan dengan pelabuhan ya pendengar, sehingga apabila ada kapal yang masuk dan banyak orang luar yang datang ke Ambon dan mereka keluar dari pelabuhan itu melihat wajah pertama adalah tumpukan sampah ya di Jalan Yosudarso, sehingga ini merupakan salah satu hal yang harus dilihat bersama ya, karena Ambon merupakan kota yang bersih, sehat, sehingga tidak menimbulkan berbagai pembicaraan yang luar biasa dari orang-orang luar Ambon yang datang ke kota Ambon Manise ini. Dan dari Ibu Gea di seputaran pohon mangga ya, menurutnya yang dilihat di depan mata katanya di seputaran benteng sana sampah yang sangat banyak, over dari tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan satu lagi petugas pengangkut sampah yang sudah mulai eksis untuk mengangkut semua sampah, tetapi di musim hujan ini apakah jam kerjanya ditambah atau seperti apa? Dan pendengar yang akan menjawab semua keluhan dari masyarakat ini ya, dinas terkait, dari DLHP Kota Ambon Pak Apris yang akan menjawab semua pertanyaan dari pendengar di siang ini.
1: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

0: Baik, pendengar di Halo RRI siang ini ya, sudah ada yang bergabung lagi, ingin menyampaikan keluhannya terkait dengan apa saja yang terlihat di kasat mata ya pendengar di saat ini. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang, Kakak.
0: Selamat siang. Halo RRI, dengan Ibu siapa di mana?
1: Ibu Ayu.
0: Oke, Ibu Ayu, di Halo RRI siang ini apa yang mau disampaikan?
1: Kakak, Beta tuh baru dengar radio tadi. Kalau saya salah ada bicara apa tentang sampah-sampah, kalau saya salah.
0: Iya. Iya, benar.
1: Beta bersyukur sekali RRI buat acara ini kok, sebab kalau kita sengsara nanti ada para sumber kah?
0: Iya, nanti yang akan menjawab karena banyak keluhan terkait dengan penanganan sampah di musim hujan ya. Jadi nanti yang menjawabnya Pak Kadis Kepala Dinas DLHP Kota Ambon.
1: Oh iya, baik. Kita langsung juga, ini kebetulan ada hujan nih.
0: Iya.
1: Berapa waktu lalu tuh kita kan tim keluarga yang ada di Batu Gantung Dalam. Di situ kan ada jembatan tuh.
0: Iya.
1: Ada jembatan. Jembatan itu pas beta lihat itu dalam posisi kering, pada waktu itu sih hujan ampun nih, sampah paling banyak, sangat banyak. Tapi suatu waktu beta juga ketika musim hujan, kalau hujan tuh air naik tinggi. Lah beta pertama di situ beta tanya, hi, alih tinggal di sini alih sih takut. Dia bilang takut kawan nih, kalau hujan biasanya dia meluap. Nah, masyarakat itu sekitar situ harusnya dari dinas terkait itu datang lalu kasih sosialisasi, maksudnya siap buang sampah ketika yang ada itu, dia buang sampah di itu kan kayak kali kering kalau kita salah, dari apa namanya batu sombah yang tak apa tak kali kering. Jadi kalau do buang sampah lalu yang ada hujan, maka di situ tuh bagaimana sampai berpetukan nanti dari pemerintah di situ kita mau foto boleh,
0: iya.
1: Itu kan sih bagus toh, orang lain pun kesalahan akhirnya kan jadi korban pada orang lain begitu, apalagi yang tinggal di atas atas. Nah, itu mengkali kakak penyer tahu kapan kalau ada mungkin warga di situ di
0: tempat yang
1: bergantung situ tuh.
0: Iya, memang area kita pulang pergi aktivitas biasanya lewat situ, jadi ya memang dilihat kak.
1: Ah itu tuh, itu sudah tuh kalau ada hujan begini lalu ke air hener begitu akannya bersih juga, bersih. Tapi kalau pasir hujan akan jadi ke tempat sampah di situ. Di dalam itu kali kering situ.
0: Baik, terima kasih Bu Ayu.
1: Iya. Baik, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Ayu ya. Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya di saat ini di Halo RRI sudah ada beberapa pertanyaan dari masyarakat yang akan menjawab keluhan dari masyarakat yang akan menjawabnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk Anda di saat ini ya pendengar. Yang akan menjawab keluhan dari masyarakat ya di Halo RRI siang ini pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon Pak Apris. Untuk Anda di saat ini ya pendengar.
2: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada di Halo RRI siang ini ya, semua keluhan, pertanyaan dari masyarakat di Halo RRI siang ini yang akan menjawabnya adalah Kepala Dinas DLHP Kota Ambon yang akan menjawab semua pertanyaan dari Anda pendengar. Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Apris.
1: Ya.
0: Baik, Pak di Halo
1: siang,
0: RRI.
1: Ibu. Ya.
0: Di Halo RRI siang ini Pak, banyak sekali keluhan dari masyarakat, salah satunya dari Ibu Nur di Kebun Cengkeh. Menurut Ibu Nur di seputaran Jalan Gio Sudarso ada tumpukan sampah dekat Masjid Al-Fatah. Menurutnya karena memang itu dekat pelabuhan sehingga ada masyarakat dari luar yang datang turun dari kapal dan hal yang dilihat pertama itu tumpukan sampah yang ada di sana. Bagaimana penanganan dari DLHP, Pak?
1: Jadi kalau titik TPSMU di depan Masjid Al-Fatah itu kan setiap malam memang kita bersihkan.
0: Iya.
1: Jadi kita berharap bahwa siang itu masyarakat tidak buang. Nanti jam 8 lah, jam 8 malam baru masyarakat bisa buang. Nah iya. Ini butuh kesadaran bersama. Dan di situ nanti sekitar jam 7 malam baru mobil kontainer diletakkan di situ. Kita iya. Tidak bisa letakkan siang karena akan mengganggu aktivitas masyarakat. Jadi kebijakan kita untuk depan Al-Fatah dari bawah pelabuhan itu malam baru kita letakkan kontainernya gitu. Karena mengikuti aturan siang itu sebenarnya masyarakat tidak boleh lagi membuang sampah. Ya,
0: iya.
1: Itu. Kemudian kalau misalnya di dalam pelabuhan itu sendiri kita kan sudah MOU dengan PT Pelni. Jadi di dalam kawasan pelabuhan sendiri kan ada TPS yang sudah disiapkan sehingga dari kapal yang masuk itu semuanya tidak diarahkan keluar lagi, tapi di TPS yang sudah disiapkan oleh PT Pelni di bagian dalam pelabuhan.
0: Baik, Pak Kadis, ya. Kemudian penyebab drainase ketika banjir banyak sekali sampah yang keluar dari selokan-selokan. Bagaimana DLHP melihat hal ini?
1: Ini kan banjir baru pemerintah disalahkan. Kalau masyarakat tidak lagi membuang sampah ke selokan, ya. Membuang sampah ke sungai, saya yakin bahwa hari ini sampah tidak meluber dari dalam seluruhan ke jalan.
0: Iya.
1: Kan? Jadi menjadi perhatian kita bersama bahwa jangan lagi kita membuang sampah ke selokan. Ya. Marilah buang sampah di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota. Supaya ketika musim hujan tidak ada lagi sampah yang keluar dari dalam selokan.
0: Iya.
1: Memang kebijakan kita hari ini bahwa kewenangan untuk pembersihan drainase itu sendiri ada di Dinas PUPR. Tapi kita jangan saling menyalahkan. Mari kita sadar bersama bahwa membuang sampah ke selokan itu tidak dibenarkan.
0: Iya. Baik, ya. Pak, kemudian dari Ibu Gia di seputaran pohon mangga. Katanya setiap pagi beliau punya aktivitas keluar itu di jam 5 pagi. Dan di seputaran benteng ya. Katanya jembatan batu banyak sekali ya. Sampah yang sudah over di tong sampah, tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan petugas ya. Kewalahan menurutnya.
1: Ya itulah kan, jadi ketika, tapi kan siang tetap di situ bersih ya.
0: Ya.
1: Betul, kita sekarang masih kekurangan armada untuk pengangkutan sampah. Nah, kesadaran masyarakat bersama untuk membayar retribusi sampah itu juga penting.
0: Iya.
1: Supaya pemerintah kota ini dapat meningkatkan kapasitas pelayanannya. Kan?
0: Iya.
1: Jangan kita cuma mau kita sampah itu bersih, kita butuh. Mm. Ya, kita butuh anggaran yang cukup besar untuk menambah kapasitas pelayanan kita hari ini. Hari ini pemerintah kota, terkhusus di DLHP, masih bergantung kepada pendapatan yang lain untuk ya. Memenuhi kebutuhan pelayanan persampahan di Kota Ambon. Ya, saya kira itu.
0: Baik. Apakah jam kerja dari petugas pengangkut sampah ini di musim hujan ini ditambahkan atau seperti apa, Pak Kadis?
1: Ya, kita tahu sendiri. Kita bisa saja melakukan rekayasa terkait dengan pengangkutan sampah ya. Tapi kendala kita hari ini juga bahan bakar minyak black slide yang kita pakai ya. Untuk operasional mobil sampah itu sudah 26.500 dan itu jauh di atas anggaran yang kita sediakan di tahun ini
0: ya,
1: ya jadi untuk kebutuhan itu juga kita hari ini juga cukup kewalahan terkait dengan bahan bakar minyak. Oleh karena itu, rekayasa-rekayasa terkait pengangkutan ini senantiasa kita lakukan agar supaya sampah minimal bisa setiap hari itu diangkut oleh petugas yang kita siapkan.
0: Iya. Baik, Pak. Terkait dengan armada pengangkut sampah, apakah sudah maksimal atau masih belum cukup untuk mengangkut sampah di Kota Ambon?
1: Ya, tadi saya sampaikan hari ini kita masih kekurangan sekitar 20 mobil lagi kalau untuk melakukan pengangkutan sampah di Kota Ambon.
0: Iya.
1: Kota Ambon menghasilkan sampah itu 256 ton. Ya, tapi yang bisa kita angkut itu hanya 160-an, 170-an ton per hari.
0: Ya.
1: Nah, saya itu yang menjadi PR hari ini, kita masih berkekurangan armada untuk pengangkutan sampah.
0: Ya. Baik. Ya. Yang terakhir dari Ibu Ayu di Batu Gantung, Pak, Pak Kadis. Sampah di seputaran jembatan di Batu Gantung, katanya kalau hujan sampahnya keluar semua dan airnya meluap. Apakah dari dinas bisa melihat hal ini, Pak, di jembatan Batu Gantung, Pak?
1: Iya. Di dalam kalinya atau di mana?
0: Iya,
1: atau di TPS-nya?
0: Di dalam kali, Pak.
1: Oh, di dalam kali. Nah, itulah yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Jangan lagi membuang sampah di kali, ya. Nanti waktu hujan baru pemerintah disalahkan.
0: Iya.
1: Ya, mari kesadaran bersama untuk tidak lagi membuang sampah di kali lah. Supaya pada saat hujan tidak ada lagi sampah yang meluap dari dalam kali, dari dalam drainase. Yang jadi kesadaran bersama itu penting. Hari ini kita menitipkan yang baik saja kepada masa depan anak-anak cucu kita. Supaya jangan sampah sembarangan.
0: Iya, dan Ibu Ayu minta apakah dari DLHP bisa serukan kepada masyarakat di musim hujan ini supaya tertib membuang sampah misalnya?
1: Jadi begini, Ibu Ayu, tugas untuk persampahan ini bukan semata-mata tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan.
0: Iya.
1: Pak Wali Kota senantiara menyampaikan bahwa peranan lurah, peranan raja, peranan kades itu sangat penting hari ini. Jangan cuma hal semata-mata ini dibebankan kepada DLHP. Kan ada waktu di mana Pak Wali sampaikan bahwa masyarakat langsung sampaikan lewat keluar bicara di kelurahan itu. Belum disampaikan juga kepada lurah bahwa peran untuk mengatasi ini juga ada di kelurahan.
0: Iya.
1: Ya, bukan cuma beban ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan. Saya kira begitu.
0: Baik. Ya, Pak Apris, terakhir ya, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat kita ya supaya taat?
1: Ya. Ini yang ingin saya sampaikan hari ini bahwa untuk mengantisipasi musim penghujan, petugas kita sedang melakukan penebangan pohon di titik-titik yang dianggap rawan dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Ya, kita butuh dukungan dari seluruh warga untuk sama-sama kita sukseskan program ini. Kemudian di menjelang musim penghujan ini, mari kita sama-sama jangan musim hujan lalu menggunakan musim hujan ini untuk membuang sampah di selokan dan di sungai. Itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis. Saya sudah memberikan banyak sekali kita
1: sama-sama
0: di Halo RRI siang ini. Selamat beraktivitas kembali Pak Kadis.
1: Oke, ya.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, semua keluhan, pertanyaan, dan keluhan dari masyarakat yang sudah berpartisipasi di Halo RRI siang ini ya sudah dijawab oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, Pak Apris ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan beliau menghimbau kepada kita masyarakat karena ini musim penghujan ya, sehingga membuang sampah harus pada tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah sehingga tidak merugikan kita bersama ya. Karena jika kita membuang sampah di sembarang tempat, di selokan, di sungai, dan segala macam, otomatis di musim hujan ini sampah-sampah itu akan berserakan di mana-mana dan bisa menyumbat saluran-saluran pembuangan, saluran air yang akan lewat dan menimbulkan banjir di mana-mana. Sehingga diharapkan kita sebagai masyarakat juga harus patuh dengan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, apalagi di musim hujan saat ini, pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya di Halo RRI siang ini ya, pendengar.
2: RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
3: Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha? Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe ko manangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angkang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akan malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Di saat ini berbagai hiburan dan informasi untuk Anda nikmati di siang ini di Halo RRI dengan semua yang sudah kita ketahui bersama ya di Halo RRI siang ini, semoga bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan kita akhiri Halo RRI saat ini pendengar, kita hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi islami menghiasi ruang dengar Anda pendengar umat muslim di mana saja Anda berada yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sholat Jumat ya di saat ini.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Pendengar, mari kita sejenak merenungi kisah Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas, yang selalu mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Beliau pernah berkata, "Jika seekor keledai tergelincir di Irak, aku takut Allah akan bertanya kepadaku, 'Mengapa kamu tidak membuat jalan yang aman untuknya, wahai Umar?'" Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu bertanggung jawab atas setiap amanah yang diberikan dan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan tugas kita demi kesejahteraan bersama. Semoga kita bisa meneladani keteladanan Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan adalah teladan kedermawanan dan kesederhanaan. Beliau dikenal sebagai Zunur Ain, pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadinya. Salah satu kisah yang menginspirasi adalah saat beliau membeli sumur Rauma dan mewakafkannya untuk kepentingan umum. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan kemurahan hatinya, tetapi juga ketulusan dalam beramal demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, semoga kita dapat meneladani sifat-sifat mulia beliau dan selalu berbuat kebaikan.

Dalam kehidupan ini, seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Namun, ingatlah bahwa setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar. Menyapa dengan senyum, memberi dengan ikhlas, dan membantu dengan tulus, semua itu adalah cahaya yang dapat menerangi hati yang gelap. Mari tebarkan kebaikan dalam setiap langkah kita, karena setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan, dan bersama-sama kita bisa membuat dunia ini lebih baik.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita.

Baik, kependengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung sholat Jumat yang bertempat di Masjid Al-Fatah, Masjid Raya Al-Fatah Ambon, untuk Anda pendengar umat muslim di siang ini. Dan kita akan bergabung dengan teman-teman yang ada di lapangan yang akan menyiarkan secara langsung ibadah sholat Jumat di saat ini. Silakan Ita.

0: di sholat Jumat hari ini adalah Ustadz Dr. Andus Haji Hadi Basalama M. Fili. Kemudian yang akan menjadi khatib adalah Ustadz Al-Habib Rizki S.E.M.S.I. Dan juga muazin yang tadi mengumandangkan azan adalah Ustadz M. Saleh Rahayaan S. Fili. Dan tema khutbah di siang hari ini untuk sholat Jumat edisi hari ini adalah keimanan dan juga ketakwaan. Baik pendengar, bicara tentang keimanan dan juga ketakwaan, ini adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu tentang keimanan dan ketakwaan. Dua hal ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat ibadah maupun dalam masyarakat. Namun tidak semua orang benar-benar memahami makna yang mendalam dari keimanan dan ketakwaan serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, keimanan ini dapat diartikan sebagai keyakinan yang kuat dalam hati terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala beserta ajarannya. Dan keimanan bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi harus tertanam dalam hati dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Orang yang memiliki iman yang kuat akan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, sabar dan optimis meskipun menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan. Nah, untuk itu kita akan ikuti bersama sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon.
1: Man ilaihi mansub. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Faqala ta'ala ittaqallah, ittaqallah, ittaqallah haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak khatib berdiri di mimbar yang mulia ini terlebih dahulu dia berwasiat kepada dirinya dan segenap kaum muslimin, kaum mukminin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Takwa dengan sebenar-benar takwa, takwa dengan penghambaan, takwa dengan penuh kerendahan. Dan sesungguhnya jabatan yang tertinggi bukan seseorang yang memiliki jabatan dunia, tetapi seseorang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang terbaik, yang mulia di antara kalian adalah yang terbaik takwanya di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia yang mengangkat boleh 5 tahun dia turun, boleh belum jabatan dia selesai. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang memproklamirkan, Allah yang mengangkat, niscaya tidak ada satu orang pun yang bisa menurunkan daripada apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyar al-muslimin wa zumrat al-mu'minina rahimakumullah. Kita berada di bulan Zulqa'dah yang dikatakan ashhuril hurum, bulan yang mulia. Di dalam Al-Quran ada 4 bulan yang dikatakan bulan mulia. Minha arba'atun hurum, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu terpisah yaitu Syahrul Rajab, Syahrullah Azza wa Jal. Di bulan mulia ini syiar Islam ditegakkan, syiar di mana manusia diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji di tanah suci Makkah dan Madinah, untuk beribadah di Makkah, untuk berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Maka kami mengucapkan selamat serta mendoakan seluruh jamaah haji yang telah berangkat, yang kemarin berangkat dari Masjid Raya Al-Fatah ini ke Makassar, kemudian ke Jeddah atau ke Madinah. Dan mudah-mudahan mereka semua yang dari Maluku diberikan sehat wal afiah, dipanjangkan umurnya, dan haji mereka dicatatkan menjadi hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang menunaikan ibadah haji dengan beberapa janji. Di antaranya janji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berjanji orang-orang yang berhaji maka digugurkan dosanya dengan setiap langkahnya dari pergi sampai pulang. Bahkan dikatakan al-hajjun mabrur laisa lahu jazaan illa al-jannah. Janji Allah yang pertama adalah dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di dalam beberapa riwayat di dalam Sunan Ibn Majah dikatakan al-hajju wal mu'tamirun wafdullah. Orang-orang yang haji serta orang-orang yang berumrah, semua dari mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu wa indahu ajabahum. Ketika mereka meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka minta kepada Allah ajabahum, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka. Wa inistaghfaruh, kalau mereka memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip dalam Sunan Ibn Majah. Yang kedua, keutamaan bagi orang-orang yang haji adalah menghapus kemiskinan. Harta yang dikeluarkan itu hakikatnya mungkin secara zahir berkurang sekian juta, sekian puluh juta atau ratus juta, tetapi hakikatnya harta itu akan berkembang, akan menjadi tabungan akhirat dan mengundang harta lain yang akan datang kepada dia. Mengundang harta yang lain yang akan datang kepada orang-orang tersebut. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berkata, tabi'u bainal hajj wal umrah, ikutkan antara haji dan umrah, selingkan, usahakanlah untuk haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyan, sesungguhnya mereka itu haji dan umrah itu pengikis. Apa yang dikikis? Fa innahuma yanfiyan al fakhr wal dhunub, sesungguhnya haji umrah itu adalah pengikis kefakiran. Bukan miskin tetapi fakir. Diksi yang dipakai adalah fakir. Lebih hebat, lebih dari miskin. Seseorang yang fakir itu lebih susah dari miskin. Maka diksi yang dipakai adalah itu, seakan-akan yan fianil fakhr wa dhunub. Hajimu yang kau berangkat dengannya, yang kau mengeluarkan uang dengannya, yang kau bersusah payah dengannya, akan mendatangkan harta dan mengikis kemiskinanmu, bahkan kefakiranmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan fadilah atau janji Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah mereka, orang-orang yang berhaji atau berumrah, akan mendapatkan pahala yang besar.

0: Race Beyond Limits. Hung of Tyre.
1: Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima atau yang keempat adalah menghadirkan ketenangan di dalam jiwa. Orang yang berhaji, orang yang berumrah, mereka tidak fokus kepada yang lain kecuali mereka fokus kepada ibadah mereka. Mereka zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dan mereka akan mendapatkan ketenangan hati. Itu janji yang keempat. Dan janji yang kelima adalah Allah katakan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bercerita lewat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang disimpulkan bagi perempuan medan jihad mereka bukan di dalam peperangan, tetapi haji atau umrah mereka adalah medan jihad mereka. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, adakah jihad bagi kaum wanita? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya jihad bagi wanita adalah haji dan umrah yang tidak ada peperangan di dalamnya. Tidak ada peperangan di dalamnya, maka itu adalah jihadnya kaum wanita, yaitu haji. Maka sesiapa yang tahun ini dipanggil haji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beruntung. Dan bagi kita yang tidak dipanggil, yang hari ini masih di sini, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, memintalah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tahun depan, mungkin dua tahun lagi, atau bahkan kita juga tidak diharamkan dengan pahala haji. Sebagaimana dalam satu riwayat di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, Syekh Zainuddin Al-Malibari menceritakan seorang ulama sufi, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, yang tahun itu berhaji. Beliau wafat, Abdullah ibn Mubarak, 797 Masehi. Yang mana setelah daripada hajinya beliau tidur di Masjidil Haram, tertidur dan bermimpi dua malaikat sedang bercakap-cakap. Malaikat yang pertama bertanya, wahai malaikat, tahukah engkau berapa banyak yang haji tahun ini? Maka malaikat yang ditanya mengatakan, yang haji tahun ini 600 ribu manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu malaikat itu mengatakan, tahukah engkau wahai malaikat, dari 600 ribu itu siapa yang diterima hajinya, siapa yang mabrur? Maka malaikat itu mengatakan, sungguh kami telah diberitahu, sungguh dari 600 ribu manusia itu tidak ada yang diterima haji mereka satu pun. Tidak ada satu haji mereka pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi akhirnya haji mereka diterima karena sebab satu orang yang berada di Damaskus yang bernama Muwaffaq. Sebab satu orang itu haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas ketika terbangun dari tidurnya, Al-Imam Abdullah bin Mubarak selesai melakukan haji, rukun-rukunnya selesai semua, sunnahnya semua, beliau tidak pulang ke negaranya, tetapi beliau ke Damaskus untuk mencari tahu apa yang dilakukan manusia ini. Sebab namanya diperdengarkan di malaikat, sebab namanya disebut malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukannya? Maka berjalan, dia bercari, dia tanya, di mana Muwaffaq, siapa yang bernama Muwaffaq, dijelaskan ini dan itu. Dan akhirnya dia bertemu, dia datang ke depan pintu rumah Muwaffaq, dia mengetuk pintu, lalu dia mengucapkan salam, lalu Muwaffaq itu keluar. Lalu Abdullah bin Mubarak mengatakan, sungguh siapa engkau wahai Muwaffaq sehingga namamu disebutkan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebabmu haji kami 600 ribu manusia yang berhaji tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat? Dia bilang, saya biasa saja, saya tidak punya amalan, saya hanya biasa saja. Tidak, pasti ada sesuatu. dan dia menceritakan, sesungguhnya tahun ini memang saya berniat haji. Saya mengumpulkan harta. Saya tidak ada pekerjaan kecuali pekerjaan saya hanya memperbaiki sepatu. Kita mengatakan itu tukang sol sepatu, semacam itu. Hari demi hari saya mengumpulkan uang saya sampai 300 dirham cukup untuk bekal haji tahun saya, bekal haji tahun haji ini tahun saya, tahun ini untuk saya. Saya persiapkan. Tapi satu ketika saya pulang kerja, istri saya yang sedang hamil di rumah mencium bau makanan yang enak dari tetangga sebelah, lalu mengatakan, "Wahai Muafak, saya yang sedang hamil ingin makanan yang tercium di tetangga sebelah itu. Bolehlah minta sedikit kepadaku." Sehingga Muafak datang dengan piring atau dengan semacamnya meminta makanan kepada seorang perempuan tersebut di sebelah rumahnya. Dia mengetuk pintu lalu meminta makanan tersebut. Maka singkat cerita, perempuan itu yang sedang memasak mengatakan, "Wahai Muafak, tetanggaku, sesungguhnya makanan ini haram untukmu dan halal untukku. Makanan ini haram untukmu dan halal untukku." Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Bukankah semua makanan itu halal? Yang kita tahu sudah jelas. Maka perempuan itu mengatakan, "Wahai tetanggaku, tahulah engkau, saya seorang janda dengan anak yang hari ini beberapa hari tidak ada masuk makanan sedikit pun ke perut kami. Sehingga saya keluar tadi ada bangkai keledai yang saya ambil, lalu saya ambil dagingnya, saya masak, dan ini adalah makanan bangkai yang bagimu haram, tapi bagiku halal. Karena aku tidak memiliki harta, aku tidak memiliki apa-apa lagi, dan kalau aku tidak makan atau anakku tidak makan, kami bisa mati." Berkata perempuan itu kepada Muafak. Muafak tertunduk, piring yang diangkat terjatuh ke bawah. Lalu dia pulang ke rumah. Dia mengatakan cerita ini kepada istrinya. Lalu suami istri salihah ini sepakat bahwa harta untuk hajinya 300 dirham diberikan kepada perempuan itu tetangga, karena dia makan bangkai dan dia tidak punya harta, maka harta untuk haji ini tahun ini. Muafak bilang, "Bagaimana saya bisa haji sedangkan tetanggaku di depan rumah masih makan bangkai? Bagaimana saya bisa haji? Bagaimana malunya saya di hadapan Allah Azza wa Jal?" Maka mereka bersepakat memberikan harta itu kepada perempuan tersebut. Suami istri itu datang lalu memberikan harta. "Wahai perempuan, wahai tetanggaku, jangan makan bangkailah. Ini hartaku, ambil semua, dan aku tidak haji tahun ini. Ambil semua harta ini, hiduplah yang layak. Usahalah atau berbuat sesuatu dengan harta yang aku punya ini. Ambillah." Lalu diambil oleh perempuan tersebut. Lalu kedua manusia ini keluar daripada pintu rumah tetangga yang susah itu, tetangga yang memakan bangkai itu. Lalu Muafak mengatakan, "Inna haji fi babdari." Sesungguhnya hajiku ternyata di depan pintu tetanggaku. Sesungguhnya hajiku di depan pintu tetanggaku, bukan jauh-jauh. Ma'asyaral muslimin wa dhumratul mu'minin, lihat, ini kesempatan kita bagi yang tidak dipanggil haji tahun ini. Bukan berarti kita tidak boleh atau kita tidak bisa mendapatkan pahala haji. Mungkin haji kita berada di depan rumah kita, tetangga kita yang susah, atau mungkin keluarga kita yang susah, yang membutuhkan. Berbuatlah baik, niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat mereka, barangkali itu haji kita yang akan dicatat oleh Allah, sebagaimana Muafak hajinya semacam ini yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali. Maka ma'asyaral muslimin wa dhumratul mu'minin rahimakumullah, buyutul fuqara wal masakin jahizah liman arada al-hajj fi hadhihi sana walam tahij. Rumah orang-orang miskin, rumah-rumah orang fakir, mereka siap bagi sesiapa yang ingin berhaji tahun ini, namun dia belum dipanggil oleh Allah untuk haji tahun ini. Berbuat baiklah, lihatlah, barangkali itu menjadi haji kita yang telah Allah catatkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang berada di bawah Masjid Raya Al-Fatah ini mudah-mudahan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu rezeki, agar kita bisa berbuat baik, agar kita bisa mengambil keberkahan, keridhaan Allah dengan harta yang kita miliki, dan kita bisa dipanggil di tahun-tahun berikutnya untuk menunaikan ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته.

من حمده الله أكبر

لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Estağfurullah aleyhi, estağfurullah aleyhi, estağfurullah aleyhi. La ilahe illallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah.

0: مجددا وهو عبادا.
1: الله

0: Baik pendengar, demikian sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon. Kami yang bertugas, saya Ita Wakano, teknik berlian dan driver Samsul, mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Susan di studio.
1: Baik, terima kasih Ita dan teman-teman di lapangan yang sudah menyiarkan secara langsung sholat Jumat yang bertempat di Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Selamat siang untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, lagu-lagu religi islami kami akhiri untuk Anda ya, pendengar umat muslim di mana saja Anda berada. Semoga menambah semangat dan kekuatan pendengar di saat ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan kita sudah ada tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Putusan ringan terhadap oknum polisi pelaku penganiayaan lansia di Ambon memicu alarm serius soal krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Mercy Barents menilai vonis 5 bulan penjara terhadap terdakwa Bribka Hendra Edison Huae tidak hanya melukai rasa keadilan korban, tetapi juga berpotensi meruntuhkan legitimasi institusi penegak hukum di mata masyarakat. Dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon, terdakwa dinyatakan bersalah atas penganiayaan terhadap Maria Huae alias Mama Mimi, seorang lansia di Desa Alang, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Namun, hukuman yang dijatuhkan dinilai jauh dari ekspektasi publik atas keadilan yang tegas terhadap pelaku kekerasan, terlebih yang berasal dari aparat negara. Mercy menegaskan, ringannya vonis dalam perkara ini berisiko memperkuat persepsi impunitas di tubuh aparat. Menurutnya, aparat seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih tinggi. Karena itu, setiap bentuk pelanggaran, apalagi kekerasan terhadap kelompok rentan seperti lansia, seharusnya dihukum lebih berat sebagai bentuk efek jera dan pemulihan kepercayaan publik. Ia juga mendesak Polda Maluku untuk tidak berhenti pada proses pidana semata, tetapi menindaklanjuti kasus ini melalui mekanisme etik dan disiplin internal.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau, Jumat 8 Mei 2026. Bersama saya Susan Sapasuru dibantu kru Lintas 1000 Pulau saat ini.
3: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
2: Baik, pendengar Sekorwil Nusantara 3, selamat siang untuk Anda semuanya di mana saja Anda berada ya. Di siang ini kami akan menghadirkan informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang paroki Bombay Keuskupan Amboina memadukan budaya matu atau sasi dalam implementasi perintah gereja yang diumumkan dan wajib diperhatikan oleh jemaat gereja Katolik setempat. Bersama reporter Mei Maturbongs.
4: Pastor Paroki Bombay Anselmus Amo MSC bersama perangkat Ohoy membentuk matu atau sasi akan beberapa tindakan selama masa Pasca 2026 sepanjang akhir Februari hingga awal April. Namun setelah dilihat hasilnya sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, atas permintaan pemerintah Ohoy, penggunaan sasi tersebut dilanjutkan. Kepada RRI, Pastor Amo menjelaskan sasi tindakan ini meliputi pencurian, miras, mabuk-mabukan serta pencurian hasil kebun.
5: Di budaya juga ada unsur sasi yang juga ada unsur pantang di sana kan, melarang untuk melakukan sesuatu dalam batas waktu tertentu juga gitu kan, seperti orang sasi kelapa misalnya. Dan saya melihat bahwa ini ada korelasi yang saling terkait, bisa diintegrasikan juga dengan pantang dan puasa ini. Sepertinya ini ada hal baik yang bisa diangkat. Kita rupanya perlu juga untuk membatasi hal-hal tertentu yang biasa terjadi di masyarakat. Dalam arti pantang itu ya, kita masukkan dari sisi adatnya, budaya itu ada sasi. Tiga hal ini ya, miras dan mabuk-mabukan, pencurian dan judi, itu tiga ini. Jadi kita sasi tiga hal ini.
4: Pastor Amo menjelaskan usai sasi atau matu dalam masa pasca dicabut, Ohoy Bombay melanjutkan hal tersebut dengan terus melakukan sasi pada beberapa tindakan, yakni miras, mabuk-mabukan, pencurian hasil kebun, hingga keperselingkuhan. Hal ini telah dikoordinasikan dengan pihak gereja maupun tetua adat yang ada di Ohoy Bombay.
5: Ohoy Bombay itu dia melanjutkan begitu lepasnya dari gereja punya, melanjutkan untuk saksi terkait dengan pencurian hasil hutan, lalu saksi terkait dengan miras juga mabuk-mabukan, saksi juga terkait dengan pengrusakan pipa air minum, dan ada satu lagi saksi terkait dengan perselingkuhan. Dan itu ya menurut Bapak Pejabat Palohoi, dan itu mengikat juga yang orang Bombay yang ada di luar itu juga kan, yang tidak tinggal di Bombay.
4: Terkait sanksi yang akan ditanggung, menurut Pastor Amos, semua dikembalikan kepada pengaturan adat yang sudah disepakati bersama warga masyarakat. Diharapkan dengan adanya sasi, tindakan ini dapat lebih meminimalisir dampak negatif yang ada di lingkungan masyarakat dan lebih bisa menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik lagi ke depannya. Dari Langgur, Meima Terbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
2: Pendengar, kita akan ikuti laporan dari RRI Ambon bersama reporter Lina Tehupuring terkait Senator Bisri Latukonsina serap aspirasi di Kabupaten Seram bagian Barat dan menyoroti soal meritokrasi hingga hak adat.
1: Anggota DPD RI Dapil Maluku Bisri Asih di Latukonsina melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram bagian Barat guna menyerap langsung aspirasi masyarakat. Kunjungan ini difokuskan pada identifikasi berbagai hambatan yang selama ini memperlambat percepatan pembangunan di Kabupaten bertajuk Sakamisi Nusa tersebut. Dalam agenda itu, Bisri menyoroti pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi agar pemberdayaan aparatur sipil negara ASN berjalan optimal. Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran kerap menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Seram bagian Barat. Selain isu birokrasi, penataan ruang wilayah juga menjadi perhatian mengingat besarnya potensi sumber daya alam khususnya di sektor pertambangan. Di sisi lain, SBB memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan Maluku yang didukung oleh luasnya lahan persawahan yang dikelola secara profesional. Dikatakan dalam pertemuan bersama Bupati dan Sekretaris Daerah, dibahas pula usulan percepatan pemekaran dusun menjadi desa administratif untuk mengurangi keterisolasian wilayah. Namun, langkah tersebut harus tetap selaras dengan perlindungan terhadap hak administratif negeri adat yang telah ada.
6: Kalau bicara tentang meritokrasi di sini, apa yang menjadi hambatan-hambatan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pemberdayaan dan memastikan kesejahteraan daripada ASN yang ada di Kabupaten Seram bagian Barat? Ya, memang di tengah efisiensi banyak sekali hal yang menghambat. Ya, ini kita coba datang untuk menyerap apa yang kita bisa kita lakukan. Yang kedua menyangkut dengan tata ruang.
1: Lebih lanjut, Latukonsina mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah termasuk kalangan akademisi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pakar, dan masyarakat akan menghasilkan arah kebijakan yang tepat bagi kemajuan Seram bagian Barat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Dan pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau siang ini Jumat 8 Mei 2025 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuro mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di saat ini pendengar, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Ambon melaksanakan tes urin ya menyeluruh bagi petugas dan anak binaan sekaligus penyuluh anti narkoba sebagai bentuk komitmen mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan. Dan sebanyak 25 pegawai dan 15 anak binaan mengikuti tes urin dalam kegiatan tersebut ya pendengar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh peserta dinyatakan negatif narkotika. Kepala LPKA kelas 2 Ambon Manuel Yenusi mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi langkah nyata memperkuat pengawasan sekaligus membangun kesadaran bersama ya pendengar terkait bahaya penyalahgunaan narkotika. Dan LPKA Ambon terus berkomitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih dan bebas dari narkoba. Melalui tes urin dan penyuluhan ini, mereka ingin memastikan seluruh jajaran dan anak binaan memahami pentingnya menjaga integritas serta menjauhi penyalahgunaan narkotika.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe ko manangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di saat ini pendengar, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa anggota Komisi 5 DPR RI Sadia Uluputi secara tegas mendorong pengembangan Bandara Patimura Ambon agar lebih menonjolkan identitas budaya khas Maluku. Aspirasi ini disampaikan langsung dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah Provinsi Maluku di kantor Gubernur Maluku. Menurut Sa'adia, bandara merupakan cermin pertama yang dilihat wisatawan. Saat pertama kali menginjakan kaki di bumi raja-raja ini, ia berharap kekayaan daerah seperti simbol laut, rempah hingga nuansa musik dapat menyambut setiap tamu dengan hangat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti Dinamika Maluku Sore.

0: tentang meritokrasi di sini, apa yang menjadi hambatan-hambatan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pemberdayaan dan memastikan kesejahteraan daripada ASN yang ada di Kabupaten Seram bagian barat.
1: Yang mana fasilitas-fasilitas itu untuk kesejahteraan masyarakat dan sumber pembiayaan dalam APBD atau APBN yang nantinya.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, Jumat 5 Mei 2026. Dan pendengar, kita ikuti berita pertama. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menegaskan pentingnya penggunaan potensi pangan lokal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayahnya. Saat memimpin sosialisasi bersama Badan Gizi Nasional di Ambon, Gubernur menginstruksikan agar hasil laut, sagu, dan komoditas pertanian lokal menjadi tulang punggung rantai pasok. Langkah diambil guna memastikan asupan gizi yang segar, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi generasi muda, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat luas. Hendrik Lewerisa optimis bahwa dengan melibatkan produk lokal, program ini akan memicu multiplier efek bagi para petani, nelayan, dan pelaku UMKM di bumi raja-raja. Menurutnya, kemandirian pangan Maluku harus dimulai dengan memberdayakan potensi yang ada di tangan masyarakat sendiri. Namun, menyadari tantangan geografis Maluku yang berbasis kepulauan, Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor atau pantehelix, sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha hingga media dianggap sebagai kunci utama untuk mengatasi hambatan distribusi dan logistik. Sosialisasi ini ditutup dengan penyerahan plakat antara Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi Maluku sebagai simbol komitmen bersama dalam mensukseskan program strategi tersebut. Pendengar, dua jemaah calon haji asal Provinsi Maluku dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Kedua jemaah tersebut adalah Jasin Oei, pria berusia 92 tahun asal Seram bagian timur yang dilaporkan meninggal dunia, serta Rianti Ali Suhail asal Kota Ambon yang harus membatalkan keberangkatan karena kondisi hamil. Meski demikian, otoritas terkait memastikan bahwa porsi keberangkatan mereka tidak akan dibiarkan kosong. Kepala Staf Penyelenggara Haji dan Umroh Maluku, Jumadi Wali, menegaskan bahwa sesuai regulasi, kuota kedua jemaah tersebut langsung diisi oleh calon haji di urut daftar antrean berikutnya. Saat ditemui di Asrama Haji Waheru Ambon pada Kamis siang, Jumadi memastikan jemaah pengganti telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan kesehatan. Langkah cepat ini diambil agar kuota haji Provinsi Maluku tetap terpenuhi secara maksimal tanpa ada sisa kursi. Sementara itu, prosesi pelepasan kloter 24 yang berjumlah 393 jemaah telah dilakukan secara resmi oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di Aula Jabal Nur. Dalam arahannya, Gubernur berpesan agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan, kebugaran, dan memprioritaskan kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci yang menguras fisik. Kloter ini dijadwalkan segera bertolak menuju Arab Saudi, menyusul gelombang keberangkatan lainnya. Pendengar, kita berpindah ke berita lain. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon melakukan pembongkaran paksa terhadap sejumlah lapak pedagang di kawasan Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon. Penertiban ini menyasar bangunan semi permanen yang berdiri di atas trotoar karena dinilai merampas hak pejalan kaki serta merusak keindahan kota. PLT Kasatpol PP Kota Ambon Silver Leitemia menegaskan bahwa tindakan tegas ini diambil setelah para pemilik lapak mengabaikan 3 kali surat peringatan yang dilayangkan pemerintah sebelumnya. Proses penertiban di lapangan sempat diwarnai ketegangan saat sejumlah warga melakukan perlawanan yang mengakibatkan 1 anggota Satpol PP terkena lemparan batu. Meski sempat terjadi insiden kecil, petugas berhasil meredam situasi dan melanjutkan pembongkaran hingga selesai secara kondusif. Pihak Satpol PP menyatakan tetap mengedepankan pendekatan humanis, namun tidak akan menoleransi pelanggaran yang mengganggu fasilitas publik. Pemerintah Kota Ambon memastikan bahwa operasi pembersihan lapak liar ini akan terus berlanjut di titik-titik lain yang menyalahi aturan tata ruang. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menata ulang wajah ibu kota Provinsi Maluku agar lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat luas. Masyarakat pun diimbau untuk tidak lagi mendirikan bangunan di atas fasilitas umum demi kepentingan bersama. Pendengar, Senator Bisri Latukonsina serap aspirasi di Kabupaten Seram Bagian Barat dan menyoroti soal meritokrasi hingga hak adat. Lina Tehu Puring mengantarkan laporannya.
3: Anggota DPD RI Dapil Maluku Bisri Asyidik Latukonsina melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Barat guna menyerap langsung aspirasi masyarakat. Kunjungan ini difokuskan pada identifikasi berbagai hambatan yang selama ini memperlambat percepatan pembangunan di Kabupaten bertajuk Sakamisi Nusa tersebut. Dalam agenda itu, Bisri menyoroti pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi agar pemberdayaan aparatur sipil negara ASN berjalan optimal. Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran kerap menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain isu birokrasi, penataan ruang wilayah juga menjadi perhatian mengingat besarnya potensi sumber daya alam khususnya di sektor pertambangan. Di sisi lain, SBB memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan Maluku yang didukung oleh luasnya lahan persawahan yang dikelola secara profesional. Dikatakan dalam pertemuan bersama Bupati dan Sekretaris Daerah, dibahas pula usulan percepatan pemekaran dusun menjadi desa administratif untuk mengurangi keterisolasian wilayah. Namun, langkah tersebut harus tetap selaras dengan perlindungan terhadap hak administratif negeri adat yang telah ada.
0: Kita bicara tentang meritokrasi di sini, apa yang menjadi hambatan-hambatan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pemberdayaan dan memastikan kesejahteraan daripada ASN yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat. Ya, memang di tengah efisiensi banyak sekali hal yang menghambat. Ya, ini kita coba datang untuk menyerap apa yang kita bisa kita lakukan. Yang kedua menyangkut dengan tata ruang.
3: Lebih lanjut, Latukonsina mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah termasuk kalangan akademisi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pakar, dan masyarakat akan menghasilkan arah kebijakan yang tepat bagi kemajuan Seram Bagian Barat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Pendengar, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudi Irmawan, menerima kunjungan silaturahmi Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huai di kantor Kejati Maluku. Pertemuan ini menjadi kunjungan perdana Jeffrey Huai sejak dilantik oleh Kementerian SDM Bahlil Lahadalia untuk memimpin penegakan hukum di sektor energi. Dalam suasana akrab, Kejati Maluku yang didampingi jajaran pejabat utama mengapresiasi kehadiran sosok yang sebelumnya merupakan warga adiyaksa tersebut guna memperkuat koordinasi antar lembaga. Fokus utama pertemuan ini adalah pembahasan mendalam mengenai penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal di Maluku, khususnya di kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kolaborasi dalam menangani masalah perizinan, kepatuhan pelaku usaha hingga penindakan tegas terhadap aktivitas yang merusak lingkungan. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang menekan persoalan sosial yang sering muncul akibat pertambangan tanpa izin di bumi raja-raja. Selain membahas pengawasan umum, pertemuan juga menyoroti tindak lanjut hukum terhadap 24 warga negara asing asal Cina yang sebelumnya diamankan pihak imigrasi di kawasan Gunung Botak. Dirjen Gakum SDM bersama Kejati Maluku berkomitmen untuk terus memantau situasi pasca penertiban demi memastikan tidak ada lagi penambang ilegal yang beroperasi. Langkah kolaboratif ini menjadi sinyal kuat pemerintah dalam menjaga kekayaan alam Maluku dari eksploitasi ilegal yang merugikan daerah dan negara. Pendengar, Ketua DPRD Seram Bagian Timur, Risman Subualamo, melakukan langkah jemput bola dengan menyambangi kantor Balai Wilayah Sungai atau BWS Maluku di Ambon. Kunjungan ini bertujuan untuk menggait keterlibatan nyata dari pihak balai dalam menangani tantangan pengelolaan sumber daya air di bumi Itawotunusa. Risman menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi sangat krusial guna memastikan keberlanjutan fungsi infrastruktur air dan meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu krusial menjadi bahas utama, mulai dari progres pengerjaan bendung bobi hingga penyediaan air baku untuk kebutuhan warga Kota Bula. Selain itu, masalah sedimentasi di Bendung Mata Kabo juga turut diserusi agar fungsi bendung kembali optimal. Risma meyakini bahwa dengan koordinasi yang intensif, berbagai program yang telah diwacanakan pemerintah dapat lebih mudah terrealisasi secara tepat sasaran. Fokus lain yang tak kalah penting dalam sinergi ini adalah upaya pengurangan risiko banjir yang kerap berulang di Kota Bula setiap musim penghujan. Ketua DPRD SBT ini berharap komitmen bersama antara daerah dan pusat dapat memperkuat ketahanan air serta menciptakan solusi jangka panjang bagi masyarakat lingkungan di SBT. Langkah ini diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat sekaligus meminimalisir dampak bencana alam di masa mendatang.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Pendengar, aksi mogok kerja yang dilakukan sejumlah petugas kebersihan di Kota Ambon mendapat respon cepat dari Komisi 3 DPRD Kota Ambon. Para petugas, baik penyapu jalan maupun tenaga angkut, sempat menghentikan aktivitas pembersihan sampah di kawasan Benteng Karang, Kecamatan Baguala, sebagai bentuk protes atas keterlambatan pembayaran gaji selama sepekan terakhir. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 3 Luki Upulatu Nikiulu langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon guna mencari solusi. Dari hasil konfirmasi tersebut, Luki menjelaskan bahwa keterlambatan upah bukan disebabkan oleh ketidaksengajaan atau ketiadaan anggaran, melainkan adanya kendala teknis administrasi yang sedang diselesaikan. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pemerintah Kota Ambon tidak akan mengabaikan hak-hak para petugas yang menjadi ujung tombak kebersihan kota. Ia menjamin bahwa seluruh tunggakan gaji akan segera dibayarkan dalam waktu dekat begitu proses administrasi rampung. Atas dasar jaminan tersebut, Luki menghimbau kepada seluruh petugas kebersihan agar mengakhiri aksi mogok dan kembali beraktivitas seperti biasa demi menjaga kenyamanan warga Ambon. Sementara itu, Koordinator Petugas Angkut Sampah Evert Muskita berharap janji tersebut segera terrealisasi agar kebutuhan dapur para petugas dapat kembali terpenuhi. Situasi di lapangan kini diharapkan kembali normal untuk mencegah penumpukan sampah di berbagai titik pembuangan. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara meluncurkan kontrak payung konstruksi Jalan Lapen dan program 1.200 rumah tidak layak huni. Wahyudi Yahya mengantarkan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali membuat terobosan dalam tata kelola pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Cowanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, diluncurkan kontrak payung konstruksi untuk pembangunan Jalan Lapen serta program 1.200 rumah tidak layak huni atau RTLH. Peluncuran ini berlangsung di Desa Payahi, Kota Tidore Kepulauan pada Rabu siang. Peluncuran kontrak payung ini dihadiri sejumlah pejabat penting, diantaranya Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga LKPP Setia Budi Adijanta, unsur Forkopimda seperti Wakapolda Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Rem 152 Babula serta didampingi Sekretaris Daerah Samsudin Akadir. Gubernur Sherly Cowanda dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam inovasi pengadaan ini. Ia menegaskan, kontrak payung bertujuan memastikan penggunaan APBD benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
2: Di Indonesia yang melaksanakan kontrak payung di jasa konstruksi. Tujuannya satu,

0: kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara.
1: Meski mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, yakni 34% pada tahun 2025 dan 19% pada kuartal pertama 2026, Gubernur Sherly mengakui bahwa pemerataan ekonomi di Maluku Utara masih menjadi tantangan. Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah keterbatasan konektivitas antar wilayah, infrastruktur jalan dan jembatan yang belum merata menghambat distribusi ekonomi. Data pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan, dari total sekitar 1.000 km ruas jalan provinsi, baru 450 km yang terselesaikan selama 26 tahun, sementara 550 km sisanya masih dalam kondisi rusak dan menjadi pekerjaan rumah besar yang ditargetkan tuntas dalam 5 tahun ke depan. Melalui skema kontrak payung yang dikembangkan bersama

0: khususnya di sektor perumahan layak huni. Gubernur Serli berharap inovasi kontrak payung ini menjadi model nasional dalam pengadaan konstruksi yang efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memperluas jangkauan layanan hukum bagi masyarakat melalui penguatan pos bantuan hukum atau pos bankum di Kabupaten Maluku Tengah. Tim Kanwil telah menjangkau 6 negeri di Kecamatan Amahei dan Teluk Elpaputi, yakni Negeri Waraka, Sahulau, Tana Nahu, Ruta, Sepa, dan Tamilou. Langkah strategi ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di tingkat desa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang setara tanpa terkendala jarak. Selain pembentukan fisik pos bamkum di Negeri Waraka dan Tana Nahu, fokus utama kegiatan ini adalah pembinaan kepastian para legal dan para petugas hukum di desa. Kini dibekali kemampuan tata kelola layanan serta sistem pelaporan informasi yang terintegrasi. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, pos bankum diharapkan tidak hanya sekedar menjadi bangunan fisik, tetapi benar-benar berfungsi aktif sebagai pusat konsultasi dan pendampingan hukum yang responsif bagi warga setempat. Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku menegaskan bahwa kehadiran pos bankum adalah wujud nyata negara dalam memberikan keadilan yang mudah diakses dan terjangkau. Upaya ini juga menjadi bagian dari target besar pembangunan desa sadar hukum di seluruh wilayah Maluku. Melalui penguatan para legal desa, diharapkan persoalan hukum di tingkat masyarakat dapat tertangani dengan lebih cepat dan berkelanjutan demi mewujudkan ketertiban di bumi raja-raja. Pendengar, perpustakaan Kota Tua mulai melakukan modernisasi layanan dengan mengembangkan sistem digital guna meningkatkan kecepatan akses informasi bagi masyarakat. Pusat Takawan Ahli Muda Kota Tual Iksan Lobubun menyatakan bahwa transformasi ini merupakan langkah strategi untuk membawa perpustakaan daerah ke era digital. Meski saat ini layanan baca di tempat dan peminjaman buku masih dilakukan secara konvensional, penerapan sistem digital sudah mulai difokuskan pada penguatan manajemen pengelolaan perpustakaan. Pengembangan teknologi ini didukung penuh oleh Perpustakaan Nasional melalui program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia di daerah. Hasilnya, Perpustakaan Kota Tual kini telah mengimplementasikan aplikasi perpustakaan gratis yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk mempermudah sistem pendataan. Bantuan ini menjadi motor penggerak utama dalam mempercepat proses digitalisasi yang selama ini dinantikan untuk memperkuat literasi di wilayah tersebut. Namun demikian, Iksan Lobubun menjelaskan bahwa akses digital belum sepenuhnya diterapkan pada seluruh jenis layanan dan masih akan dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan petugas dapat beradaptasi dengan sistem baru sebelum nantinya seluruh akses ilmu pengetahuan bisa dinikmati tanpa batas secara daring. Dengan modernisasi ini, Perpustakaan Kota Tual optimis. Perpustakaan Kota Tual dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di era informasi. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Maluku merilis perakiraan cuaca untuk wilayah Tenggara. Secara umum, Kota Tual, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru akan didominasi oleh kondisi berawan tebal sepanjang hari. Sementara itu, untuk wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar, warga dihimbau bersiap menghadapi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Suhu udara rata-rata berada pada angka 27 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban mencapai 83%. Beralih ke kondisi perairan, angin

0: diprediksi bertiup dari arah tenggara menuju barat laut dengan kecepatan yang cukup kencang, berkisar antara 13 hingga 19 knot. Hal ini berdampak pada ketinggian gelombang di perairan Kepulauan Kei, Aru, Tanimbar, hingga wilayah Babar dan Sermatang. BMKG menetapkan status waspada untuk tinggi gelombang yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang dan cukup menantang bagi aktivitas kelautan. Peringatan dini dikeluarkan khusus bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, para nelayan dan operator jasa transportasi laut diimbau untuk tetap berhati-hati mengingat kondisi gelombang di wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah berisiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Pendengar, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Maluku menempuh inovasi baru bagi masyarakat yang aktif membayar pajak akan mendapat undian berhadiah. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku saat ini sedang melakukan identifikasi ulang terhadap ribuan kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Identifikasi dilakukan mengingat pada tahun 2025 kemarin, tercatat sebanyak 327.000 kendaraan bermotor yang beroperasi di Maluku belum melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah daerah. Kepala Bapenda Provinsi Maluku, Jalaluddin Salam Pesi, mengungkapkan sampai dengan penghujung tahun 2025, masih terdapat banyak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. Namun, untuk mencari penyebab berkurangnya semangat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di tahun kemarin tentu harus dikaji secara komprehensif. Menurutnya, jika tunggakan pajak terjadi karena tidak ada kemauan masyarakat dalam membayar pajak, maka hal ini merupakan upaya bersama dengan melibatkan Satlantas dalam melakukan sweeping. Sweeping secara rutin menjadi tindakan penting yang harus dilakukan Satlantas dan petugas Samsat pada masing-masing kabupaten dan kota guna mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak.
2: Yang mana fasilitas-fasilitas itu untuk kesejahteraan masyarakat dan sumber pembiayaan dalam APBD atau APBN yang nantinya dikucurkan dalam program-program pemerintah sumbernya memang dari pajak itu sendiri. Karena kita makan tidak makan. Dan sweeping itu dibantu oleh pemerintah setempat, terutama teman-teman dari Dirlantas ya, dan di setiap kantor kita itu ada teman-teman dari Jasa Raharja yang selalu menemani dan memberikan dukungan terhadap langkah-langkah kita. Jadi teman-teman dari Jasa Raharja berada di 12 kabupaten kota, 11 kabupaten kota di 12 UPD kita. Demikian juga teman-teman dari kepolisian sih.
1: Salam Pesi menegaskan dari sisi inovasi untuk mendorong kepatuhan membayar pajak, Bapenda akan melakukan pembebasan denda pajak menjelang HUT Proklamasi dan HUT Provinsi Maluku di bulan Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu, Bapenda bersama Jasa Raharja sementara mendorong untuk adanya undian berhadiah di mana Jasa Raharja akan menyiapkan emas 1-15 gram kepada wajib pajak yang taat dan patuh dalam 5 tahun berturut-turut secara rutin membayar pajak dan akan mendapat undian. Bagi masyarakat yang membayar pajak sebelum jatuh tempo atau mendahului itu di tahun berjalan, maka yang bersangkutan akan mendapatkan undian pula. Ini strategi yang sementara didorong untuk memperkecil potensi kendaraan yang tidak membayar pajak. Sahira Sangaji laporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah kita ikuti laporan dari BRC Minan Larat terkait 88 klub bola di Kabupaten berebut Piala Soekarno Cup. Dan kita, kita ikuti laporan BRC Minan Larat. Halo, BRC, silakan laporan. Baik, Anda.
3: Terima kasih, Cucang, dan selamat siang menjelang sore. Dapat kami informasikan bagi Anda pendengar bahwa tercatat ada 88 klub yang saat ini bertanding untuk memperebutkan Piala Soekarno Cup. Dan mereka ini dari Kabupaten Maluku Tengah, dari Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru dan Buru Selatan. Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku dan Nur Sorswatubun yang kami temui pagi tadi, yang mengatakan bahwa dirinya sebagai Ketua DPD sengaja untuk menggelar ini untuk bisa mengangkat performa daripada persepak bolaan di Maluku. Dan ia mengatakan bahwa untuk komitmen untuk membangkitkan kembali masa kejayaan olahraga di Maluku, khususnya olahraga cabang bola kaki. Meski Maluku dikenal sebagai gudang atau talenta yang konsisten untuk menyuplai pemain ke kancah nasional, namun hingga kini daerah ini belum memiliki klub yang berlaga di tahta tertinggi Liga Nasional dan tertinggal dari daerah tetangga kita yaitu Maluku Utara yang sudah memiliki Maluku Utara United. Nah, sebagai langkah konkret yang ditempuh adalah Partai Besutan Megawati Soekarnoputri ini menyelenggarakan turnamen sepak bola bergengsi memperebutkan Piala Soekarno. Dan ini sudah dilakukan seleksi di 5 kabupaten yang tadi saya sebutkan. Sementara untuk di 5 kabupaten lain di kawasan Tenggara Raya, mulai dari Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, sampai sekarang konsolidasi tetap dilakukan. Dan ia mengatakan bahwa hingga saat ini masih tetap berjalan dan diharapkan nanti mereka yang atau klub yang menjuarai tingkat kabupaten akan bertanding di tingkat provinsi untuk menentukan siapa yang bisa keluar sebagai pemenang di tingkat provinsi dan dapat mendapat Piala Soekarno Cup serta nanti mendapat uang pembinaan yang disediakan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku. Menurut Benhur bahwa turnamen ini dirancang untuk menjaring bibit-bibit unggul dari berbagai pelosok bumi raja-raja dan hingga saat ini maksudnya Maluku belum memiliki klub yang bisa berbicara di kancah nasional. Kita mengenal ketika dahulu ada beberapa klub yang cukup berjaya, misalnya Japesa, ada juga Virgin, ada juga beberapa yang lain yang selalu bisa berbicara di tingkat nasional. Tapi ketika masuk tahun 2000-an, sampai dengan saat ini belum ada klub yang bisa mewakili Maluku di kancah nasional. Dan ini diharapkan bisa dapat memacu kembali olahraga bola kaki yang merupakan yang sangat digemari dan provinsi ini selalu menghasilkan para pemain-pemain bola yang bisa dapat berbicara mengantarkan klub-klub lain di luar Maluku dan klub-klub itu selalu mengambil bagian dalam Liga Nasional di Indonesia. Nah, menurut Benhur bahwa ini tetap akan dipertahankan dan menjadi perhatian daripada DPD PDI Perjuangan dan ia menyoroti tentang minimnya fasilitas infrastruktur olahraga terutama di tingkat kabupaten dan kota. Ia menyebut bahwa ketiadaan fasilitas lapangan dan sarana penunjang yang memadai ini menjadi hambatan bagi atlet lokal untuk bisa berkembang secara profesional. Dan melalui momentum Piala Soekarno diharapkan ada perhatian lebih serius dari berbagai pihak terhadap pembangunan sarana olahraga di Maluku. PDI Perjuangan tetap berharap agar ini bukan sekedar turnamen musiman, melainkan awal dari kebangkitan klub lokal yang mampu berbicara banyak di Liga Nasional, menyusul jejak kesuksesan para pemain-pemain top dari Maluku yang selalu membela panji-panji provinsi lain. Demikian Susi Sutan, laporan saya dan saya kembalikan dari studio.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Senator Bisri Latukonsina serap aspirasi di Kabupaten Serang bagian Barat dan menyoroti soal meritokrasi hingga hak adat. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Maluku menempuh inovasi baru bagi masyarakat yang aktif membayar pajak akan mendapat undian berhadiah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Wah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah strategis dengan memperkuat kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri Kemendagri RI terkait integrasi data pembangunan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Titus Renwarin melakukan pertemuan khusus dengan Kepala Pusdatin Kemendagri Muhammad Faliandra. Fokus utama pertemuan ini adalah optimalisasi aplikasi Pelita sebagai rujukan tunggal data daerah. Kadis Kominfo menyebut dukungan integrasi data dari Pusdatin Kemendagri sangat krusial bagi kelancaran roda pemerintahan di daerah. Aplikasi Pelita sendiri mencakup berbagai data vital terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Integrasi ini diharapkan dapat menyinkronkan data antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar lebih akurat. Titus menjelaskan bahwa data yang terintegrasi secara baik dalam aplikasi Pelita akan menjadi fondasi bagi pimpinan daerah dalam menentukan arah kebijakan. Menurutnya, akurasi data sangat menentukan kualitas keputusan strategis yang diambil oleh Gubernur Maluku untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan data yang valid, program pemerintah daerah dipastikan akan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya di sore ini yang pasti dengan berbagai informasi terkait dengan Piala Dunia. Kompetisi sepak bola internasional utama dunia akan kembali digelar pada tahun ini ya 2026 untuk pertama kalinya di 3 negara dan untuk pertama kalinya dengan 48 tim. Piala Dunia 2026 ya pendengar akan menjadi yang pertama dengan 48 tim peserta. Tuan rumah turnamen akan dibagi antara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat. Final yang diselenggarakan nantinya di tahun ini pasti ya. Dan pendengar, Piala Dunia kini semakin nyata bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia ya. Menghadirkan sejumlah hal baru dengan 3 negara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah bersama serta rekor 48 tim akan berpartisipasi. Dan setelah drama menegangkan di Piala Dunia 2026 ini banyak sekali yang perlu dilakukan ya pendengar, dan ini merupakan Piala Dunia yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat di seluruh dunia.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malah ya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari.

Masih menemani Anda ya pendengar dengan berbagai informasi untuk Anda nikmati di sore ini pendengar. Kita sudah ada di menit ke-28 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Pendengar terkait dengan informasi Piala

dunia, sepak bola dunia yang berlangsung di tahun 2026 ini ya pendengar. Dan ini merupakan pertama kalinya dalam penyelenggaraan turnamen ini edisi 2026 ya pendengar akan menjadi Piala Dunia FIFA dengan 48 tim peserta pada putaran final. Dalam dari semula 32 tim peserta pada edisi 1998 hingga 2022 ya. Penawaran bersama 2026 mengalahkan penawaran Maroko selama pemungutan suara terakhir di Kongres FIFA ke-68 di Moskow. Dan ini akan menjadi Piala Dunia pertama sejak 2002 yang diselenggarakan oleh lebih dari satu negara dengan menjadi tuan rumah turnamen di tahun 1970 dan 1986. Meksiko akan menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah atau co-host Piala Dunia pria sebanyak 3 kali. Dan Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1994 ya pendengar, dan ini akan menjadi pertama kalinya negara Kanada menjadi tuan rumah atau menjadi tuan rumah bersama turnamen putra. Dan jadwal pelaksanaan turnamen ini akan menjadi akan kembali ke jadwal tradisional musim panas setelah edisi 2022 di Qatar yang diadakan pada November dan Desember pada tahun tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara di saat ini yang menemani Anda di day part kedua. Saya Susan menemani Anda dari jam 11 tadi ya pendengar, hingga kita sudah ada di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya Susan pamit dari undur diri dari ruang dengar Anda, tapi berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda nikmati di sore ini pendengar. Anda akan ditemani Joe hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dua jemaah calon haji JCH asal Provinsi Maluku yang tergabung dalam kelompok terbang 24 dan 26 gagal berangkat untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kedua jemaah itu yakni Jasin Oi berusia 92 tahun asal Kabupaten Seram bagian timur dan Rianti Ali Suhail 40 tahun asal Kota Ambon. Jasin dinyatakan gagal berangkat karena meninggal dunia, sementara Rianti akibat sedang dalam kondisi hamil. Kepala Kantor Wilayah Urusan Haji dan Umroh Maluku Jumadi Wali mengatakan, untuk melengkapi kuota yang ada, pihak panitia telah menggantikan dua JCH gagal berangkat tersebut dengan calon yang baru. Adapun pengganti kedua calon haji yang gagal berangkat itu merupakan calon cadangan dari Kabupaten Maluku Tengah. Di mana untuk diketahui, total JCH asal Maluku yang siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026 sebanyak 587 jemaah. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1086 orang jemaah.
0: Sekian Cek Fakta.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk semua Anda pendengar yang mendengar kami di Jumpa Sajian. Sore ini apa kabar untuk Anda di tengah kondisi cuaca yang lagi hujan-hujannya untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Kami temani Anda ke depan bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Berdasarkan informasi saya hadirkan untuk Anda, terkutip dari laman rri.co.id ya, kita lihat bagaimana perkembangan yang ada hingga saat ini dulu. Kita sudah ada di hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Dan kali ini pendengar mengenai sampah. Sebanyak 3 ton sampah berhasil diangkut dalam aksi Jumat Berkah yang dilaksanakan prajurit Kodam 15 Patimura di Kota Ambon pada hari ini. Meski diguyur hujan, ratusan prajurit tetap turun ke jalan membersihkan lingkungan demi mewujudkan kota yang bersih dan asri. Program peduli lingkungan ini merupakan instruksi langsung ya Pangdam 15 Patimura kepada seluruh satuan di wilayah tugasnya. Nah, kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Dan pendengar, aksi bersih-bersih ini juga mempunyai harapan tersendiri ya, yakni bisa menjadi contoh positif bagi warga Kota Ambon dan sekaligus juga mengajak masyarakat agar lebih proaktif menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal masing-masing. Dan Anda yang mendengarkan kami, pendengar di 105,1 FM di Jumpa Sore ini, Anda juga bisa mendengarkan kami ya di AM 720, begitu pendengar. Di AM kami yang kami hadirkan untuk Anda di sajian kami ke ruang dengar Anda. Di 720 kHz untuk AM-nya pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda mendengarkan kami di daerah mana? Begitu boleh bisa memberikan informasi tempat di mana Anda mendengar siaran kami ya, yang mungkin saja di Pulau Seram, di Saparua, Haruko, Nusa Laut dan daerah sekitarnya. Di mana aja ya? Boleh mengabarkan bagaimana Anda mendengarkan siaran kami, kejernihannya seperti apa dan bagaimana? Boleh di 0813-5624-5886. Siaran kami di frekuensi FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz. Dan sementara nikmati suasana sore bersama kami. Boleh berkabar kami di sini pendengar bagaimana siaran kami di tempat Anda. Apakah clear, jernih atau seperti apa begitu boleh. Karena kami dalam proses perbaikan demi kenyamanan Anda mendengarkan kami. Pro 1 RRI Ambon.

Tahukah kamu, membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang nih, toh. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kabuk itu betah angka akang juga. Daripada betah pun 1 juta ini akang malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, penggunaan teknologi video asisten referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian saat ini. Untuk semua Anda pendengar di edisi hari ini, dan untuk Anda pendengar, kami hadirkan untuk kita ikuti bagaimana perkembangan yang ada baik dalam maupun luar negeri. Anda juga bisa baca di laman rri.co.id. Dan pendengar, untuk informasi yang ada, kita lihat ini terkait dengan dukungan program MBG ya. Pemerintah Provinsi Maluku komit untuk mempercepat pemerataan SPPG yang ada, dan pemerintah menyatakan komitmen penuh terkait dengan hal tersebut di seluruh wilayah Maluku. Langkah ini diambil guna meningkatkan cakupan penerima manfaat terutama bagi kelompok rentan, sembari memperkuat pengawasan mutu serta keamanan pangan lokal. Gubernur Maluku Hendrik Lawirisa mengungkapkan saat ini sebanyak 106 unit SPPG telah resmi beroperasi di berbagai titik strategis. Jumlah tersebut setara dengan 55,21% dari total potensi 192 unit yang direncanakan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Ia juga menekankan pendengar bahwa kesuksesan program besar ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix, sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga media menjadi fondasi utama dalam mencapai target pemenuhan gizi nasional.

0: Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.
1: Pendengar, untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, nanti sesaat lagi bakal kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru, sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

0: Pendengar, demam berdarah biasanya muncul pada musim penghujan. Demam berdarah tidak boleh diremehkan karena dapat berujung pada kematian. Penyakit ini dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Karena itu, Anda perlu rajin melakukan langkah-langkah pencegahan. Ikuti panduan pencegahan demam berdarah, baik dengan 3M maupun 5M, untuk melindungi keluarga dari penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti ini, di antaranya dengan menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di rumah, serta menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah. Masyarakat perlu waspada karena berbagai masalah kesehatan selalu mengintai dan membahayakan nyawa kita. Karena itu, Anda harus terus aktif melakukan langkah-langkah pencegahan maupun perlindungan dengan menjalani pola hidup sehat dan jaga selalu kebersihan lingkungan.
1: Prosatu RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi temani Anda di jumpa sajian ini, pendengar. Dan tadi sudah kami hadirkan untuk Anda ya, pemandangan azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Bersama kami ya, saat ini sudah pukul 18:46. Lagu yang kami hadirkan menemani Anda di jumpa kali ini, pergerakan jelang pukul 19.

Dulu bayar pakai uang cash. Sekarang cuman scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.

0: Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar bersama kami di Jumpa Saat Ini. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda ya ragam informasi soal Piala Dunia bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Trivia Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru. Sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Rekan FIFA memastikan ya peningkatan signifikan dalam pendanaan bagi tim peserta Piala Dunia 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap turnamen yang lebih besar. Organisasi tersebut penengan mengumumkan peningkatan distribusi dana hingga 15% dibandingkan edisi sebelumnya. Hal ini mencerminkan potensi ekonomi besar dari turnamen dengan jumlah peserta lebih banyak. Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan bahwa peningkatan dana ini merupakan bagian dari komitmen FIFA dalam mengembangkan sepak bola global. Dan selain dana partisipasi, FIFA juga menyediakan bantuan biaya operasional serta distribusi tiket tambahan bagi setiap tim yang berlaga. Menurut laporan media internasional, total dana yang disisipkan atau disiapkan tepatnya mencapai ratusan juta dolar dan diproyeksikan meningkat seiring pendapatan komersial turnamen.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Sedangkan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 menghadapi tantangan besar ya dalam hal logistik karena melibatkan tiga negara tuan rumah. Jarak antar kota yang jauh serta perbedaan zona waktu menjadi perhatian utama bagi tim ofisial dan penyelenggara. Hal ini dinilai ya dapat memengaruhi performa pemain selama turnamen berlangsung. Dalam Kongres FIFA, sejumlah asosiasi sepak bola Eropa menyampaikan kekhawatiran terkait biaya perjalanan dan kompleksitas operasional. Menanggapi hal itu, FIFA menyatakan telah menyiapkan strategi khusus untuk mengatasi kendala tersebut termasuk koordinasi transportasi dan akomodasi lintas negara. FIFA menegaskan pendengar bahwa meskipun kompleks, turnamen ini diproyeksikan menjadi yang paling sukses secara finansial dalam sejarah sepak bola dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Mimbar Agama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda, umat Buddha dimanapun Anda berada. Kami temani Anda di jumpa sajian malam ini. Dan nanti bakal kami hadirkan, setelah satu lagu dulu saya hadirkan untuk Anda di sini, nanti bersama dengan narasumber Ria Anis Purwaningrum, berbicara mengenai menjaga lingkungan sebagai wujud cinta kasih, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral. Kami akan hadirkan setelah ini untuk Anda.

budaya. Saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan Dhamma dengan tema menjaga lingkungan sebagai wujud cinta kasih, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral. Saudara-saudari, kita hidup di zaman yang penuh kemajuan, namun juga penuh tantangan. Hutan-hutan mulai berkurang, sungai-sungai tercemar, udara tidak lagi sebersih dulu. Pertanyaannya, apakah ini hanya masalah dunia, ataukah ini juga merupakan persoalan batin manusia? Dalam ajaran Buddha, kerusakan lingkungan tidak terlepas dari akar batin loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha, kegelapan batin. Saudara-saudari yang berbahagia, salah satu ajaran penting dalam Buddha Dharma adalah paticca samuppada, hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Tidak ada sesuatu pun yang berdiri sendiri. Manusia bergantung pada alam, udara dari pepohonan, air dari sumber alam, makanan dari tanah. Jika alam rusak, maka penderitaan akan muncul. Dalam Wanaropa Sutta, Sang Buddha bersabda, orang yang menanam pohon, membuat taman, menyediakan air minum, membangun jembatan, kebajikannya akan terus bertambah siang dan malam. Ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah perbuatan kebajikan atau bisa kita sebut sebagai kusala kama. Bahkan dalam kehidupan Sang Buddha, kita melihat bagaimana beliau lahir di taman, mencapai pencerahan di bawah pohon bodhi, mengajar di hutan-hutan, parinibbana di antara pepohonan sala. Artinya, alam bukan sekedar latar belakang, tetapi menjadi bagian penting dari perjalanan spiritual. Ada suatu cerita tentang raja dan hutan yang hilang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Ia ingin membangun istana megah yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk itu, ia memerintahkan rakyatnya menebang seluruh hutan di sekitar kerajaan. Dalam waktu singkat, hutan pun habis. Istana berdiri dengan megahnya, tetapi ada sesuatu yang berubah. Sungai-sungai menjadi kering, udara menjadi panas, tanah menjadi tandus, rakyat mulai menderita. Suatu hari, seorang petapa datang menghadap kepada raja. Petapa itu berkata dengan tenang, wahai raja, engkau telah membangun istana di atas penderitaan. Raja tersentak. Ia mulai menyadari kesalahannya. Petapa itu melanjut, alam adalah sahabat manusia. Jika engkau merusaknya, engkau sedang merusak dirimu sendiri. Akhirnya, raja bertobat. Ia memerintahkan rakyatnya untuk menanam kembali hutan, menjaga air, dan hidup selaras dengan alam. Beberapa tahun kemudian, kehidupan pun kembali seimbang. Saudara-saudari,
Cerita ini mengajarkan bahwa keserakahan membawa kerusakan, sedangkan kebijaksanaan membawa keseimbangan. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk mengembangkan cinta kasih universal. Dalam Karaniya Metta Sutta disebutkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia, baik yang lemah maupun yang kuat, besar maupun kecil. Saudara-saudari, ketika kita mengatakan semua makhluk, itu berarti termasuk hewan, tumbuhan, juga ekosistem. Jika kita merusak hutan, kita menghancurkan rumah bagi banyak makhluk. Jika kita mencemari air, kita menyebabkan penderitaan bagi makhluk hidup lainnya. Maka, menjaga lingkungan adalah praktek nyata dari metta, yaitu cinta kasih dan karuna belas kasih. Saudara-saudari yang berbahagia, dhamma harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Beberapa praktek yang sederhana yang bisa kita lakukan, diantaranya kita bisa mulai dengan hidup sederhana, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan juga tidak berlebihan dalam konsumsi. Selanjutnya, bisa juga kita lakukan dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Gerakan 3R tentunya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Reduce adalah mengurangi penggunaan sampah yang berpotensi menjadi sampah. Reuse menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Sedangkan recycle adalah mendaur ulang limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya, bisa juga dengan cara kita tidak menyakiti makhluk hidup, yang mana hal tersebut selaras dengan sila pertama dari Pancasila Buddhis, yaitu Panatipata Wiramanis Sikapadang Samadhiyami. Langkah selanjutnya tentunya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Cara yang paling mudah adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dalam Dhammapada ayat 183 disebutkan, tidak berbuat jahat, menambah kebajikan, dan menyucikan hati, itulah ajaran para Buddha. Menjaga lingkungan termasuk bagian dari ajaran ini. Hal-hal tersebutlah yang harus kita wujudkan dalam tindakan nyata yang merupakan praktek sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah cerita terkait anak kecil dan pohon. Seorang anak kecil menanam sebuah pohon di depan rumahnya. Setiap hari ia menyiramnya, merawatnya, dan berbicara kepadanya. Orang-orang menertawakannya. Untuk apa merawat pohon kecil itu? Anak itu menjawab, suatu hari pohon ini akan memberi keteduhan bagi banyak orang. Tahun demi tahun berlalu, pohon itu tumbuh dengan besar. Orang-orang mulai berteduh di bawahnya, burung-burung bersarang di sana. Anak itu yang kini telah dewasa, ia tersenyum dengan bahagia melihat manfaat dari perbuatannya. Dari cerita tersebut, kita bisa melihat
bahwa kebaikan kecil terhadap alam akan membawa manfaat besar di masa depan. Saudara-saudari, mari kita hening sejenak. Tarik napas perlahan, hembuskan perlahan. Sadari, udara ini berasal dari alam. Air ini berasal dari alam. Hidup ini bergantung pada alam. Tanamkan dalam hati. Semoga saya menjadi pribadi yang menjaga dan melindungi lingkungan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saudara-saudari yang berbahagia, menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga merupakan praktek spiritual. Ketika kita menjaga alam, kita melatih cinta kasih, kita mengembangkan kebijaksanaan, dan kita mengurangi penderitaan. Marilah kita mulai dari hal kecil dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, dan menghargai alam. Karena sesungguhnya, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan untuk generasi mendatang. Akhir kata, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga dunia ini damai, harmonis, dan lestari.

0: kasih Anda telah mengikuti mimbar agama malam ini.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar ke ruang dengar Anda dan sajian kami di saat ini drama radio. Kali ini kami hadirkan untuk Anda dengan judul tragedi CV207 di Jumpa Saat Ini.

0: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, pagi. Kamu mau beli apa?
0: Maaf, Pak. Saya lagi cari pekerjaan. Apakah di sini lagi membutuhkan tenaga, Pak?
1: Anak muda sepertimu memang bisa kerja apa? Apa kemampuanmu?
0: Apa sajalah, Pak. Yang penting saya bisa kerja dan dapat uang.
1: Kerja apa saja? Kamu tidak mimpi, kan? Maaf ya, sepertinya tidak ada kerja yang cocok buat kamu di sini. Cobalah kamu ke tempat lain saja.
0: Aduh, baiklah, Pak. Permisi.

0: lagi aku harus cari pekerjaan. Sudah 5 tempat aku datangi, tapi belum ada satupun yang nerima aku.
1: Boleh saya duduk di sini?
0: Boleh Pak, silakan.
1: Terima kasih. Bang, es buah satu ya. Oh iya, kenalkan, saya Jono. Saya baru dari ibu kota seminggu lalu.
0: Saya Bobby, Pak. Wah, orang ibu kota ya? Hebat kalau begitu.
1: Ah, tidak juga. Biasa-biasa saja.
0: Tapi dari penampilannya, pasti Bapak ini bukan orang sembarangan.
1: Begini, tadi ketika saya di toko ujung sana, saya sempat dengar kalau kamu lagi butuh pekerjaan ya? Benar?
0: Benar, Pak. Saya lagi cari pekerjaan. Kerja apa saja saya mau.
1: Baiklah kalau begitu. Kita pindah ke gang sana aja, baru saya jelaskan. Gini Bob, kamu kan butuh kerja dan butuh uang. Nah, saya punya pekerjaan buat kamu. Ringan aja dan tidak butuh keahlian khusus. Tapi untungnya besar. Kamu mau enggak?
0: Jelas maulah, Pak. Lalu apa yang harus saya kerjakan?
1: Begini Bob, kamu saya hanya tugaskan untuk mengantar setiap pesanan barang dari rekan saya. Kamu cukup antarkan ke alamat yang sudah saya tentukan sesuai waktu yang disepakati. Mudah kan?
0: Oh, cuma itu ya Pak. Mudahlah Pak.
1: Tapi ingat.
0: Iya Pak.
1: Karena kerja ini keuntungannya besar, maka risikonya juga besar. Kamu harus serius dan ekstra hati-hati. Kamu juga bertanggung jawab atas keselamatanmu sendiri. Jika situasi mengancam, lakukan tindakan penyelamatan. Kamu paham?
0: Iya Pak.
1: Baiklah. Sekarang, untuk tugas pertama kamu, antarkan pesanan ini nanti malam jam 8 ke alamat ini. Jalan Bukit Duri, Lorong Melati nomor 10.
0: Apa Pak isi pesanannya?
1: Sudah. Kamu tidak usah banyak tanya. Kerjakan sesuai arahan saya. Ini, bonus pertama kamu 1 juta. Sisanya ditambah setelah kerjaanmu selesai.

0: Target terlihat berada di ujung lorong.
1: Segera kepung, jangan biarkan lolos.
2: Hah? Ada polisi. Aku harus lari.
0: Target melarikan diri. Dia melompat pagar.
1: Sialan, kenapa sampai dibiarkan lolos, ha?
3: Maaf, Komandan. Sepertinya kita tidak tepat waktu. Target dengan mudah lolos dari sergapan kita.
1: Ah, memalukan. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan kita? Sial.
3: Maafkan kami, Pak. Saya curiga. Sepertinya info grebek ini sudah bocor.
1: Ah, sudahlah. Kita balik sekarang.

0: kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
1: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
2: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
3: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
2: Hah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
4: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
5: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
4: Kenapa gagal?
5: Biasalah, Pak, perubahan dadakan.
4: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
5: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
4: Ya iyalah.
5: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah, yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
4: Ya sudahlah, kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
5: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
6: Bobby, Bobby, di mana chargernya kakak?
5: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
6: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat. Benar dugaanku.

0: Latihan semua, operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
1: Bos, bos. Ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
2: Baiklah. Tapi apa kamu yakin tidak ada yang mengikuti kita ini?
1: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: akan bergerak. Kalian sudah kami kepung.
1: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
0: Kejar mereka. Berhenti. Jika tidak kami tembak. Tembak kakinya. Segera.
2: Ah, tolong, tolong saya, kaki saya.
0: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
2: Tolong, tolong saya.
3: Pateo, ini adiknya Pateo.
0: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata...
1: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak. Maafin Bobby, Kak.
3: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
1: Kak, Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby gak mau di penjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
3: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
4: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
1: Kak, jangan nangkep Bobby, Kak. Kak, Bobby janji Kak gak akan lakuin lagi, Kak. Please, Kak, tolong jangan tangkep Bobby, Kak. Jangan, Kak. Kak.
4: Opsir, bawa segera adik saya. Sekarang juga.
3: Tapi, Pak.
4: Ini tugas dan perintah. Laksanakan.
1: Kak, please jangan, Kak. Kakak, tolong, Kak. Tolong Bobby, Kak. Jangan bawa Bobby. Jangan, Kak. Jangan ditangkap, Kak. Kakak.

0: Theo, begitukah cara kamu menjalankan tugasmu? Sampai-sampai adikmu sendiri kau biarkan ditangkap. Di mana nuranimu sebagai kakak? Di mana juga rasa kemanusiaanmu sebagai saudara? Di mana?
1: Pak, Bapak kan tahu saya ini seorang aparat penegak hukum. Saya dituntut bekerja sesuai aturan dan ketentuan. Dan tidak boleh tebang pilih dalam setiap masalah. Benar dia adik saya, tapi bukan berarti saya harus membiarkannya lolos. Semua orang sama dan adil di mata hukum, siapapun dia. Sekalipun dia itu keluarga atau adikku sendiri, dan kalaupun saya harus membiarkannya, maka saya akan kehilangan kepercayaan, reputasi, dan juga pekerjaan saya, Bapak. Biarkanlah Bobby menebus kesalahannya, agar ke depan dia lebih cerdas dalam memilih jalan hidupnya.

Suara pilu dan tangisan sedih Bobby tak mampu meruntuhkan hati dan perasaan Theo kakaknya untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan. Demikian mini drama Ketika Hati Memilih.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon. Kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian saat ini pendengar. Dan ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Lantas, obrolan komunitas Pro 1 RRI Ambon.
0: Malam ini, pendengar kami hadirkan untuk Anda, kita akan berbicara mengenai bukan sekedar hobi, komunitas motor, dan gerakan sosial masyarakat bersama dengan dua narasumber yang sudah ada di studio. Di jumpa kali ini, pendengar, ada anggota Batas Ambon, ada Muhammad Bahrani Marwali yang biasa dipanggil Bara, ada juga Sebastianov Nolis Kabasinski Somokil atau yang biasa dipanggil Bastian. Halo berdua, Bara dan Bastian, apa kabar malam hari ini?
2: Halo.
3: Selamat malam.
0: Tinggalnya di mana nih?
3: Kalau saya di Beten Manusia lah, Kebun Cengkeh.
0: Oke.
2: Kalau saya sendiri di Galala.
0: Di Galala. Oke. Nah, ini berbicara mengenai komunitas kalian ini, komunitas motor ya?
3: Iya, komunitas motor.
0: Motor. Nah, kalau berbicara mengenai komunitas motor, ya nanti kita bahas deh motor. Kadang identik dengan hal-hal yang mungkin negatif, ya, begitu ya. Nanti kita akan luruskan di sini seperti apa. Itu penting juga, begitu. Nah, kalau berbicara mengenai komunitas motor ini sendiri, ini lahirnya dari ide seperti apa sih sebenarnya sampai komunitas kalian ini boleh berdiri hingga tahun 2026 ini? Silakan.
2: Iya, baik, Bung Jo. Jadi ya, kebetulan kita ini komunitas Batas yang sudah ada dan eksistensi di Kota Ambon sudah terhitung 3 tahun sampai
0: 3
2: hari
0: tahun,
2: ini.
0: Okay.
2: Untuk komunitas Batas tersendiri memang dia besar di Ambon, tapi awalnya itu terbentuknya di Jogja.
0: Okay.
2: Jadi kenapa sampai pada akhirnya namanya Batas? Pasti orang bertanya, kenapa kok namanya Batas? Gitu, dari sekian nama yang keren-keren ya.
0: Yeah.
2: Mungkin terbentuklah nama Batas itu sendiri karena memang awalnya pada saat itu komunitas ini terbentuk di Jogja di daerah Batas atau Batas Kota.
0: Okay.
2: Jadi di sana sering ada kayak kita mungkin teman-teman yang di kaula-kaula muda nongkrong dengan motor yang sama, lokasinya di batas kota, lalu akhirnya ya udah yuk bikin komunitas, bikin teman-teman nongkrong atau bikin teman-teman tongkrongan, nah, namanya Batas. Nah, kebetulan ada salah satu penggawa dari Ambon yang juga besar di Batas Yogyakarta, yang kembali pulang ke Ambon setelah menyelesaikan studinya. Nah, setelah itu kemudian terbentuklah kayak dari Abang Adi atau yang biasa kita sebut Bang Adi, ketuanya Batas ini. Beliau datang dari Jogja dan kemudian membawa Batas ini ke Ambon. Jadi Ambon itu adalah kota kedua di mana Batas ini berdiri.
0: Oke, jadi itu awal mula ya, kenapa sampai Batas itu boleh ada dari Jakarta, dari Jogja sampai bisa di kota Ambon ini. Kalau flashback lagi nih, apakah cuma dari orang Ambon itu saja begitu tiba-tiba sampai membawa nama Batas ini ke Ambon? Atau seperti apa sih? Atau dia juga ada mempunyai teman-teman lainnya di sini hingga ya berdirilah Batas di sini?
2: Kebetulan kalau untuk Batas sendiri terbentuknya memang hanya dari satu orang ini, tapi pada dasarnya itu ketika beliau datang ke Ambon membawa nama Batas ini, ada 6 punggawa yang kita sebut di biasanya di Batas atau 6 orang yang dituakan di sana.
0: Okay.
2: Mereka itu basicnya adalah online driver, ojol.
0: Oke.
2: Mereka itu awalnya 6 orang itu ojol menggunakan motor yang sama, kemudian sering nongkrong juga, kebetulan sering nunggu orderan bareng-bareng. Akhirnya ya udahlah, daripada Batas hanya ada di Jogja, beliau minta izin ke ketua di center, Batas Center di Jogja, untuk bikin Batas Chapter di Ambon. Sehingga pada akhirnya terbentuklah Batas ini.
0: Oke. Tadi sempat saya ulik juga di awal, pandangan masyarakat kan agak negatif begitu terhadap komunitas motor dan lain sebagainya. Bagaimana kalian menyikapi mengenai stigma masyarakat terkait dengan komunitas motor, Bara?
3: Kebetulan kita tuh banyak kegiatan yang positif.
0: Oke. Okay.
3: Apalagi kan kita kebanyakan anak muda, dan juga ada juga orang tua tapi berjiwa muda.
0: Oh, sedap.
3: Jadi gak semua anak muda, tapi ada sebagian memang ada umurnya lebih tua, tapi jiwanya jiwa muda semua. Nah, kita kegiatan kita itu kebanyakan biasanya yang wajib itu kalau ada bulan puasa atau Desember,
2: Natal.
3: Nah, itu kegiatan kita itu pasti bansos ada.
0: Oke.
3: Jadi kita masuk ke panti asuhan.
0: Oke.
2: Nah, selain itu juga Om dari kita sendiri
0: dipanggil Om pula di sini.
2: Kebetulan ya, jadi okay. Harus diluruskan nih. Kebetulan kita di komunitas motor itu kalau panggilan biar lebih menghargai, biar nggak ada jenjang-jenjang levelnya, gila.
0: Oke. Okay. Jadi panggilan ya, akrab kalian akrab,
2: iya. Biar nggak ada batasan.
0: Sempat tek gitu di sini.
2: Kalau panggilannya kakak atau adik, takutnya dianya lebih muda kan dipanggilnya juga kayak gimana? Yeah. Gitu. Akhirnya diselaraskan aja semuanya dipanggil Om. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan bisa dipanggilnya Ante.
0: Oke, iya. Siap. Lanjut kalau gitu.
2: Jadi untuk di tim batas sendiri kita kembali lagi, awalnya di masyarakat itu pasti yang namanya komunitas motor, apalagi dengan yang namanya geng motor, pasti stigmanya negatif ya, Bung Jo.
0: Yep.
2: Kalau untuk memiringkan citra-citra tersebut dengan cara ya kita sebagai pengendara yang baik, kita menerapkan kepada setiap anggota yang ada di tim batas itu bagaimana caranya kita berkendara yang baik di jalan raya, itu yang pertama dulu. Terus yang kedua adalah bagaimana cara akhirnya kita bisa berbaur dan menyatu dengan masyarakat.
0: Okay.
2: Supaya ketika kita jadi komunitas motor ini, orang lain atau masyarakat itu bisa memperhatikan bahwa ternyata citra komunitas motor itu bukan soal tentang kebut-kebutan di jalan, bukan tentang soal kita kemudian jadi sarangnya tempat-tempat hal negatif, tapi kita juga bisa berguna untuk masyarakat sekitar. Dengan contohnya tadi yang sudah disebutkan oleh Om Bara, Om Bara bilang bahwa kita di setiap Lebaran ataupun Natalan kita sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Okay. Biar kemudian ini kita bisa berguna juga untuk masyarakat, karena kita bagian dari masyarakat, sekaligus kita juga mempromosikan bahwa ini loh cara untuk menggunakan kendaraan roda 2 dengan baik dan benar di jalan raya.
0: Okay. Kegiatan-kegiatan sosial yang kalian lakukan itu kan butuh budget gitu.
2: Iya.
0: Gimana mikirnya?
3: Nah, ini yang menarik nih dari tim batas, Bang.
0: Ya.
3: Jadi tim batas itu tidak pernah ada namanya uang iuran.
0: Oke. Okay.
3: Karena kita tuh lebih mengutamakan kepercayaan masing-masing tim. Ya. Jadi kita membutuhkan kayak uang atau apa segala itu untuk kegiatan-kegiatan itu pure uang dari pribadi kita semua, masing-masing. Jadi kita nggak ada iuran, tapi di saat ada kegiatan,
0: ya,
3: alhamdulillahnya semua teman-teman bisa berpartisipasi semua.
0: Jadi
2: PT-PT lah kalau bahasa kalau udah PT-PT lah ya.
0: Berapa banyak anggota kalian di sini?
3: Sekarang ini ada 50 lebih. 50 tapi lebih. Sekarang yang diresminya ada 45.
0: 45 seorang 100.000 banyak lah tuh.
3: Iya, lumayan.
0: Oke, semuanya bar di Kota Ambon atau di mana?
2: Iya, kebetulan memang yang anggota yang 50 ini semuanya ada di Kota Ambon. Kota Ambon. Cuman ada mungkin beberapa yang sedang menjalani dinas di luar kota, atau mungkin baru pindah tugas saja, tapi tetap masih di dalam grup dan masih di orientasi.
0: Rata-rata kalian ini punya aktivitasnya seperti apa sih gambarannya?
3: Semua rata-rata pekerja sama anak kuliah.
0: Oke.
3: Okay. Dan ojol. Paling penting itu ya, ya
0: ojol.
3: Anak ojol juga. Ojol dan juga paling penting itu yang pastinya kita harus memiliki SIM.
0: Ya. Ya iyalah itu, anak motor.
3: Iya. Bahasanya kan ada juga yang komunitas yang menerima yang anaknya
2: oknum
3: masih
2: ya, disebutnya oknum lah ya.
3: Masih menerima anak sekolah gitu.
0: Iya. Bagaimana kalian menjaga diri kalian dengan stigma yang negatif tadi, begitu dengan aturan yang kalian buat sendiri bahwa ini hal-hal baku yang harus dijaga demi menjaga nama baik komunitas motor itu sendiri, demi solidaritas yang ada dan tetap kuat.
2: Jadi kalau untuk menjaga nama baik sendiri, yang pertama itu kan di tim batas sendiri kita punya peraturan ya. Ada peraturan tertulis dan tidak tertulis nih, Bung Jo.
0: Nah, okay.
2: Jadi kalau untuk peraturan tertulisnya sendiri adalah bagaimana ketika kita menggunakan atribut dari komunitas, kemudian untuk dilarang melakukan hal-hal yang berbau-bau negatif.
0: Ya.
2: Sedangkan di dalam peraturan di tim batas sendiri, kalau tidak salah itu di nomor 13, dicantumkan di sana adalah intinya ketika siapapun yang melakukan hal-hal yang berbau tentang miras, narkotika, pengedar, pemakai atau sebagai bandar, itu di sana ditekankan bahwa akan di kick dari grup atau dikeluarkan dari komunitas. Karena yang pertama ya kita di sini sudah dicap dulu sebelum komunitas terbentuk kan, yang tadi kita bahas di depan adalah kita sudah dicap duluan nih negatif.
3: Nah,
2: ketika kita mau menjaga itu, maka yang terjadi adalah kita harus benar-benar menjaga hal-hal yang kemudian bisa membawa kita ke arah sana. Sebagai contoh mungkin dari tim dari komunitas batas sendiri, kita tuh sangat melarang aktivitas-aktivitas yang berbau dengan pelanggaran hukum. Contohnya kita tahu di Kota Ambon pasti di malam minggu atau malam-malam tertentu di seputaran Jalan Patimura itu sangat sering terjadi aksi balap liar di sana. Nah, dari kami, kebijakan dari tim batas sendiri, kami membuat peraturan di mana ketika anggota kami ketahuan melakukan aksi balap liar, itu kami akan melakukan tindakan tegas, karena memang kita sebagai pionir juga dari kepolisian untuk menjadi sosok pionir di lapangan. Jadi kita yang jadi contoh untuk teman-teman lain ketika berkendara, begitu.
0: Oke, seru juga ya apa yang dilakukan kalian, bukan hanya sebagai edukasi tapi juga dengan perbuatan yang dilakukan di lapangan, begitu. Supaya dilihat langsung, meluruskan stigma masyarakat sebenarnya. Benar. Komunitas motor ada hal positif kok di dalamnya, begitu.
3: Iya, betul banget. Karena itu sering jadi pertanyaan buat kita. Apalagi kan kayak orang tua masing-masing kan ada

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Rekan Anda bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di jumpa sajian saat ini. Pendengar, kita di Ruang Rindu untuk lagu-lagu mancanegara yang akan hiasi ruang dengar Anda ke depan. Di sini, pendengar, untuk Anda yang ingin merequest atau dengar lagu pilihan Anda, saya nantikan di 0911-383-4921. Sekali lagi untuk lagunya pemancanegara ya, 2010 hingga 2020-an.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Silakan pendengar 0911-383-4921, saya nantikan Anda untuk doringan dan di WhatsApp kami. Pendengar, nomor WhatsApp bisa langsung Anda kirimkan pesan singkat Anda 0813-5624-5886. Untuk malam ini pendengar, mancanegara, lagunya hingga 2000-an, dari 2010 ya. Untuk Anda yang mau gabung, boleh dengan kami di jumpa saat ini. Pendengar, saya hadir ke ruang dengar Anda. Yang mau bergabung, silakan. Saya nantikan di nomor telepon tersebut.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

lagu yang dirilis di tahun 2016 ya. Tadi sebelumnya juga dengan beberapa lagu di tahun yang sama. Ya si ruang dengar kita di saat ini pendengar pukul 22 lebih 16 menit. Pukul 22 lebih 18 menit bahkan pendengar di saat ini dengan Ruang Rindu yang hadirkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara pilihan ke depan hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Di hari ini Jumat 8 Mei. Perjalanan kita sudah sampai di hari ini dengan agenda kerja yang mungkin sudah Anda rangkumkan, sudah selesaikan sepanjang hari ini sebelum akhirnya pulang ke rumah, nikmati suasana bersama keluarga. Dan pendengar, Anda yang mau gabung boleh di layanan WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.
1: Terkait sepak bola, pendengar, nanti bakal kami hadirkan untuk Anda ya informasi menarik untuk Anda terkait dengan hal tersebut di setiap harinya ya, dan ya tentunya sampai pada puncaknya nanti untuk Piala Dunia. Dengan kami pendengar, Pro 1 dari Ambon akan hadir dengan sajian kami untuk Anda semuanya di setiap harinya sela-sela aktivitas Anda tentu pendengar bersama kami. Dan malam ini masih di Ruang Rindu, lagu-lagu yang kami hadirkan juga untuk Anda pop mancanegara ya. Jadi beberapa lagu sudah Anda dengarkan, terakhir dengan Fake Song, lagu penyanyi Rachel Platten. Sebelumnya ada Good Luck Babe dengan punyanya Couple Ron. Dan mengantarkan kita sudah mendengar pada pukul 22 lebih 35 menit waktu ini.

Cuaca ekstrim merupakan jenis cuaca yang tidak terduga, tidak biasa, buruk atau tidak sesuai dengan musimnya. Cuaca ekstrim bisa dikatakan sebagai cuaca pada titik ekstrim bila dilihat dari distribusi historis, di mana kejadian cuaca tersebut kira-kira belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca ekstrim dikategorikan demikian berdasarkan riwayat cuaca di suatu tempat. Beberapa jenis cuaca ekstrim yang umum terjadi meliputi gelombang panas, gelombang dingin, kekeringan, dan peristiwa hujan deras, serta badai seperti siklon tropis. Dampak dari cuaca ekstrim dapat berupa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta dampak sosial pada kesehatan manusia dan ekonomi. Salah satu jenis cuaca ekstrim, yaitu cuaca buruk, merupakan jenis cuaca yang dapat secara langsung berisiko menelan korban harta dan korban jiwa. Perubahan iklim juga dapat membuat cuaca ekstrim lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Cuaca ekstrim dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan pada ekosistem. Cuaca ekstrim juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan pada infrastruktur, dan kerusakan ekosistem. Berbagai aktivitas manusia dapat memperburuk dampak dari cuaca ini, seperti perencanaan perkotaan yang buruk, kerusakan lahan basah, dan membangun pemukiman di daerah air.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Wah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0: musik jenjang malam Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik jenjang malam untuk Anda pendengar di saat ini dan depan di sejian malam ini pendengar di dengan kondisi cuaca yang memang lagi hujan di luar sana. Pastikan Anda tetap jaga kesehatan ya, karena itu penting adanya. Menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari, jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita tidak berjalan sendiri.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: demikianlah jumpa kita di Musik Jenjang Malam. Sampai jumpa.
1: Baiklah, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini ya. Bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita di hari ini pendengar Jumat tanggal 8 Mei 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Pamit diri dari ruang dengar Anda, saya Jos Rui, kru studio, teman-teman di pemancar studio, Gunung Nona dan Baso. Mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa lagi pendengar di besok pagi pada pukul 4 lebih 55 menit oleh pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Sekali lagi terima kasih pendengar dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 1. Kami akan menemani Anda dari sekarang hingga malam nanti di hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Lagu-lagu religi Protestan hadir menemani pendengar umat Kristiani di mana saja Anda berada, hingga nanti berakhir di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan menemukannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan.

Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit yang kita alami, di saat ini kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus mau kita belajar apa arti dari mengampuni.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, lagu-lagu religi Protestan. Kami akhiri untuk Anda di saat ini ya pendengar. Dan kita sudah ada di pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Dinamika Maluku Pagi hadir untuk Anda.

0: kemudian dirangkai dengan kegiatan tes urin, kemudian penjualan penjualan hukum.
1: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Ambon mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah warga di kawasan Lateri 2, Kecamatan Baguala. Insiden yang terjadi tepat di samping kawasan Citraland ini menghantam kediaman keluarga Alan Adrian. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, bangunan rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah, terutama pada bagian kamar mandi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon Alfredo Hehamahua mengonfirmasi bahwa pihaknya segera menerjunkan tim setelah menerima laporan warga melalui layanan call center. Satu unit mobil rescue bersama 7 personil dari pos Mako dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Proses pembersihan material pohon dilakukan secara gotong royong bersama warga sekitar agar akses dan area rumah kembali kondusif. Hingga sore ini situasi di lokasi kejadian telah dinyatakan aman terkendali. Namun mengingat cuaca ekstrim yang masih melanda sebagian besar wilayah Kota Ambon, pihak damkar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana serupa. Warga diminta segera melaporkan jika melihat adanya pohon atau infrastruktur yang rawan tumbang demi keamanan bersama. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku terus tancap gas mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh wilayah Bumi Raja-Raja. Langkah strategi ini diambil guna memperluas jangkauan penerima manfaat, khususnya bagi kelompok rentan, sekaligus memastikan standar mutu dan keamanan pangan lokal tetap terjaga. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan komitmennya untuk memastikan program nasional ini berjalan merata hingga ke pelosok daerah. Hingga saat ini tercatat sebanyak 106 unit SPPG telah resmi beroperasi di berbagai titik strategi di Maluku. Jumlah ini telah mencapai lebih dari 55% dari total target 192 unit yang direncanakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Gubernur Lewerisa menegaskan bahwa keberhasilan agenda besar ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor atau pendekatan pentahelix yang melibatkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha hingga peran aktif media. Selain fokus pada infrastruktur, pemerintah Provinsi Maluku juga mendorong integrasi potensi pangan lokal seperti hasil laut dan sagu ke dalam rantai pasok program. Dengan melibatkan pelaku UMKM dan sektor pertanian daerah, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya

0: yang memberikan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi kerakyatan dan memperkuat ketahanan pangan di Maluku secara berkelanjutan. Pendengar, meskipun diguyur rintik hujan, ratusan prajurit Kodam 15 Patimura tetap turun ke jalan melaksanakan aksi bersih-bersih di Kota Ambon. Dalam aksi tersebut, TNI berhasil mengangkut sedikitnya 3 ton sampah yang menyumbat saluran air dan berserakan di bahu jalan. Kegiatan ini merupakan instruksi langsung Pangdam Patimura sebagai bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kenyamanan masyarakat dan keindahan lingkungan kota. Aksi pembersihan dibagi ke dalam 4 sektor utama, mulai dari kawasan Jembatan Bank Mandiri hingga area sekitar pasar dan SPBU. Kapok Sahri Pangdam 15 Patimura Brigjen TNI Joli Suawa memimpin langsung jalannya kegiatan dengan menekankan pentingnya ketulusan dalam bekerja. Para prajurit fokus pada pembersihan drainase untuk memastikan aliran air tetap lancar dan mencegah genangan di sepanjang jalur protokol Kota Ambon. Melalui program ini, Kodam 15 Patimura berharap dapat memberikan contoh positif bagi warga untuk lebih proaktif menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat diharapkan tidak hanya menciptakan lingkungan yang sehat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya budaya hidup bersih demi kesejahteraan bersama di ibu kota Provinsi Maluku tersebut. Pendengar, ratusan jemaah calon haji Maluku yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 24 Ujung Pandang dijadwalkan berangkat ke Makassar. Rauda Utana mengantarkan laporannya.
1: Suasana haru dan doa mengiringi keberangkatan perdana jemaah calon haji asal Provinsi Maluku. Sebanyak 393 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 24 resmi diberangkatkan dari Bandara Internasional Patimura Ambon, memulai perjalanan suci mereka menuju Baitullah. Proses keberangkatan dimulai sejak dini hari tadi melalui skema 3 penerbangan berbeda untuk mengangkut seluruh jemaah kloter 24 menuju Makassar. Setelah tiba di Makassar, para jemaah dijadwalkan langsung melanjutkan perjalanan udara menuju Jeddah menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku memberikan dukungan penuh dengan memfasilitasi transportasi gratis pulang pergi dari Ambon hingga Makassar bagi seluruh jemaah calon haji. Selain itu, pelayanan haji kini lebih efisien melalui sistem one stop service, di mana jemaah tidak lagi perlu transit lama di asrama haji Makassar, melainkan dapat langsung melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi. Gubernur Maluku secara resmi melepas keberangkatan ratusan jemaah calon haji Maluku dengan pesan menyentuh. Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Maluku Jumadi Wali menitipkan pesan agar para jemaah calon haji Maluku dapat menjaga kesehatan dan nama baik negara Indonesia termasuk Provinsi Maluku selama berada di Tanah Suci Mekah.
2: Kita berharap dengan pelepasan jemaah haji yang sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh koordinator haji maupun kepala staf penyelenggara haji kepada jemaah untuk selalu pertama menjaga kesehatan, terus menjaga waktu istirahat, kemudian menjaga pola makan, terus jemaah juga harus banyak melakukan silaturahmi, kemudian jemaah juga harus menjaga nama baik bangsa Indonesia, dan teristimewa juga ketika jemaah di sana jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum terutama yang bersentuhan dengan ta'limatul hajj, ketentuan peraturan undang-undang dari pemerintah Arab Saudi.
1: Diakuinya, setelah kloter 24 direncanakan kloter 26 akan menyusul, mengingat secara keseluruhan total jemaah calon haji Maluku sebanyak 587 jemaah yang diberangkatkan pada musim haji tahun 2026 ini. Kembalinya menggunakan maskapai Garuda Indonesia setelah 3 tahun absen menjadi catatan spesial yang disambut hangat oleh para jemaah dan juga keluarga yang mengantar. Rauda Utana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pendidikan mulai melakukan penataan guru secara bertahap untuk menjamin kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah kepulauan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis dalam menyesuaikan kebutuhan sekolah dengan ketersediaan tenaga pendidik yang ada. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, menegaskan bahwa proses distribusi ini murni dilakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan dan memastikan seluruh sekolah tetap memiliki tenaga pengajar yang memadai. Bin Rauda menjelaskan bahwa mutasi guru ini telah melalui perencanaan matang berdasarkan analisis kebutuhan nyata di setiap satuan pendidikan. Distribusi guru dilakukan secara fleksibel, baik dari wilayah K kecil ke K besar maupun sebaliknya, tergantung pada kebutuhan mata pelajaran yang kosong. Ia menekankan tidak ada unsur lain dalam kebijakan ini selain upaya profesional untuk menutup celah kekurangan guru, sehingga tidak ada sekolah yang mengalami krisis tenaga pendidik dalam waktu lama. Menanggapi kebijakan tersebut, pihak Dinas Pendidikan mengimbau para ASN guru yang terdampak mutasi untuk menerima penempatan baru dengan semangat pengabdian yang tinggi. Mengingat mutasi adalah hal yang wajar bagi aparatur sipil negara, para guru diharapkan tetap fokus menjalankan tugas profesionalnya demi kelancaran proses belajar mengajar. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengevaluasi penataan ini secara berkelanjutan agar distribusi tenaga pengajar di Maluku Tenggara semakin merata dan berkeadilan. Pendengar, inflasi tahunan Maluku pada April 2026 melandai capai 3,13% dengan komoditas pemicu, di antaranya emas, perhiasan hingga tarif angkutan udara. Lina Teupuring mengantarkan laporannya.
3: Badan Pusat Statistik BPS Maluku mencatat, berdasarkan hasil pemantauan di 3 kabupaten kota, inflasi tahunan atau year on year April 2026 di Maluku tercatat 3,13% menurun dibandingkan bulan April 2025 yang mencapai 3,40%. Dalam paparannya, statistisi ahli madya BPS Maluku Jessica Pupela menjelaskan, dari 3 kota indeks harga konsumen IHK di Maluku, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 4,99%, disusul Kabupaten Maluku Tengah 3,13%, sementara inflasi terendah terjadi di Kota Ambon sebesar 2,96%. Inflasi tahunan dipicu oleh kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran, di mana kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,07%, sedangkan yang terendah pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,45%. Dirincikan, sejumlah komoditas memberikan andil dominan terhadap inflasi, diantaranya emas, perhiasan, tarif angkutan udara dan juga bawang merah. Selain itu, beras, cabai rawit, ikan cakalang, hingga biaya pendidikan dan tarif rumah sakit yang juga turut mendorong kenaikan harga.
4: Untuk Provinsi Maluku, itu inflasi sebesar 3,13%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kondisi di bulan Maret. Nah, pemicunya itu yang mengalami inflasi tertinggi ada di kelompok pengeluaran transportasi. Itu inflasi 4,01% dengan andil 0,53%.
3: Sementara itu, secara bulanan atau mantuman, Provinsi Maluku mengalami deflasi 0,17% pada April 2026. Deflasi ini dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas seperti ikan selar, ikan layang, cabai merah, hingga sayuran dan bahan pangan lainnya. Komoditas lain yang turut menyumbang deflasi antara lain buncis, pisang, bawang putih, dan daging ayam ras. Penurunan harga ini menjadi faktor penahan laju inflasi di Maluku pada periode April 2026. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Anggota Komisi 5 DPR RI Sadia Uluputi mendorong pengembangan Bandara Patimura Ambon agar lebih menonjol identitas budaya khas Maluku dalam rapat dengar pendapat di kantor Gubernur Maluku Kamis kemarin. Sri Kandi PKS ini menekankan bahwa bandara adalah cermin pertama bagi wisatawan saat menginjakan kaki di bumi raja-raja. Ia berharap simbol-simbol daerah seperti kekayaan laut dan rempah dapat terlihat jelas, serta konsep Ambon Kota Musik benar-benar dihidupkan melalui penyediaan ruang pertunjukan seni di sudut-sudut bandara. Selain aspek estetika, Sadia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal melalui penyediaan ruang khusus bagi produk UMKM unggulan Maluku. Wisatawan diharapkan dapat dengan mudah menemukan produk autentik seperti olahan pala dan cengkeh sebagai buah tangan. Tak hanya itu, ia meminta adanya pembinaan rutin bagi para pengemudi transportasi bandara agar mampu menjadi duta pariwisata yang ramah dan profesional guna memberikan pengalaman emosional yang berkesan bagi setiap pelancong yang datang. Menutup aspirasinya, Sadia mengingatkan pihak Angkasa Pura agar tidak mengabaikan fasilitas dasar seperti kebersihan toilet dan kenyamanan musola yang menjadi standar mutlak pelayanan. Semua masukan ini diharapkan menjadi prioritas utama guna mendukung kemajuan sektor pariwisata daerah. Dengan transportasi tersebut, Bandara Patimura diharapkan tidak hanya sekedar tempat perlintasan, tetapi menjadi etalase budaya yang nyaman, bersih, dan meninggalkan kesan mendalam bagi dunia internasional. Pendengar, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku memperkuat perang terhadap narkoba, handphone ilegal, dan penipuan. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Maluku melaksanakan apel dan ikrar bersama pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantoro dan diikuti oleh jajaran pemasyarakatan se-Maluku bersama unsur TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional, pemerintah daerah, serta mitra kerja lainnya. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantoro menegaskan, seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Maluku siap menjalankan instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara maksimal dan konsisten. Menurutnya, keberhasilan menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih membutuhkan kerjasama seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat. Usai pelaksanaan apel dan pembacaan ikrar, kegiatan dilanjutkan dengan razia gabungan di blok hunian warga binaan, tes urin bagi petugas dan warga binaan, penyuluhan bahaya narkotika. Semua kegiatan ini sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
2: Kota Ambon kemudian dirangkai dengan kegiatan tes urin, kemudian penyuluhan hukum dan penggeledahan secara serentak. Ini bukan sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kemudian instruksi dari Pak Dirjen Kemasyarakatan dilakukan serentak seluruh Indonesia. Dan salah satunya di Kanwil Maluku bahwa kita seluruh UPT di jajaran Kota Maluku telah melaksanakan kegiatan ini. Nah, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman juga. Tentunya kita tidak hanya seremoni, kita pastikan lagi bahwa lapas, rutan, lapas yang ada di jajaran pemasyarakatan Maluku akan bebas dari narkoba, handphone, dan tentunya pungli.
1: Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Maluku menegaskan komitmennya dalam mendukung program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pemberantasan narkoba dan penipuan di lingkungan pemasyarakatan, demi mewujudkan pemasyarakatan yang pasti bermanfaat untuk masyarakat. Pelaksanaan apel dan ikrar tersebut menjadi bentuk komitmen nyata jajaran pemasyarakatan dalam memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, serta praktik penipuan yang berpotensi dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Direktur Utama Bank Maluku Utara Syarizal Imbar menyoroti tantangan besar yang dihadapi industri perbankan saat ini, mulai dari percepatan digitalisasi hingga perlindungan dari serangan cyber. Selain keamanan data, pengolahan likuiditas yang matang untuk menjadi prioritas utama demi menjaga stabilitas perusahaan. Syarizal menekankan bahwa adaptasi teknologi adalah kunci agar bank daerah tetap kompetitif di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompleks. Lebih lanjut, Syarizal mengajak seluruh masyarakat di wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk menumbuhkan rasa memiliki atau sense of belonging yang kuat terhadap bank daerahnya sendiri. Dukungan nyata dari masyarakat dinilai sebagai fondasi utama agar Bank Maluku Maluku Utara tetap kokoh sebagai pilar ekonomi. Sebagai satu-satunya BUMD sektor perbankan di wilayah ini, Bank Maluku Maluku Utara telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan melalui pembagian dividen dalam jumlah besar kepada pemerintah daerah setiap tahunnya. Pihak manajemen turut mengimbau pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyatukan visi dalam semangat kebersamaan. Dengan bersatu mendukung aset kebanggaan daerah, proses pembangunan ekonomi lokal diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi antara nasabah, pemerintah, dan pihak perbankan diyakini akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga kesejahteraan masa depan serta memperkuat ketahanan ekonomi di bumi raja-raja. Pendengar, Komandan Kodairal 9 Laksamana Muda TNI Hanarko Joko Pamungkas resmi melepas puluhan prajurit ex Yon Marhanlan 9 Ambon untuk bertugas di Satuan Baru Batalion Infanteri 12 Marinir Jayapura, Papua. Upacara pelepasan yang berlangsung hikmat di lapangan Apel Mako Kodairal 9 ini menandai babak baru bagi para prajurit petarung tersebut dalam mengemban tugas di bumi cendrawasih. Mutasi ini merupakan bagian dari kebijakan strategi penataan organisasi di tubuh TNI Angkatan Laut untuk memperkuat kesiapsiagaan personilnya di wilayah timur Indonesia. Restrukturisasi besar-besaran ini merupakan tindak lanjut dari validasi organisasi yang mengubah Yon Marhanlan 9 menjadi Satuan Pertahanan Pantai atau Satantai Kodairal 9. Perubahan fungsi ini bertujuan memperkokoh pertahanan pangkalan serta meningkatkan efektivitas komando di wilayah Maluku. Dalam amanatnya, Laksda Jodi menegaskan bahwa perpindahan satuan adalah dinamika penting bagi organisasi dan meminta seluruh personil tetap menjaga kehormatan serta profesionalisme tinggi sebagai prajurit Korps Baret Ungu di tempat tugas yang baru. Momentum perpisahan ini juga menjadi bentuk apresiasi setinggi-tingginya dari pemerintah Kodairal 9 atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan para prajurit selama bertugas di Ambon. Laksda Jodi berharap semangat juang yang selama ini terbina dapat terus dipertahankan guna mendukung kesuksesan di satuan baru. Acara ditutup dengan doa bersama dan penghormatan dari jajaran pejabat Teras Kodairal 9 sebagai wujud dukungan moral bagi para prajurit yang akan beradaptasi dengan lingkungan tugas yang berbeda di Papua. Pendengar, Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Ben Hur G. Watubun menegaskan komitmennya untuk mengembalikan masa kejayaan olahraga di bumi raja-raja, khususnya melalui cabang sepak bola. Meski Maluku dikenal sebagai gudang talenta nasional, Ben Hur menyayangkan hingga kini belum ada klub lokal yang menembus kasta tertinggi Liga Nasional, tertinggal dari Maluku Utara United. Sebagai langkah nyata, partai berlambang benteng, kami ulangi, partai berlambang Banten ini menggelar turnamen bergengsi Piala Soekarno guna menjaring bibit unggul dari pelosok daerah yang selama ini belum terpantau secara maksimal. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi dengan terdaftarnya 88 klub dari 5 kabupaten yakni Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru, dan Buru Selatan. Benhur menjelaskan bahwa sistem pertandingan dimulai dari tingkat kabupaten, di mana para pemenang nantinya akan diadu kembali pada level provinsi. Sementara itu, untuk wilayah Tenggara Raya, pihak panitia masih melakukan konsolidasi organisasi guna memastikan kesiapan kepesertaan para atlet di wilayah tersebut. Namun, di balik semangat yang tinggi, Benhur menyoroti kendala klasik berupa minimnya infrastruktur olahraga di tingkat kabupaten dan kota. Ketiadaan fasilitas lapangan yang memadai dinilai menjadi hambatan utama bagi atlet lokal untuk berkembang ke arah profesional. Melalui momentum Piala Soekarno ini, PDI Perjuangan mendesak adanya perhatian serius dari seluruh pihak terkait pembangunan sarana olahraga agar Maluku segera memiliki klub profesional yang mampu bersaing di kancah nasional. Pendengar, paroki Bombay Keuskupan Amboina memadukan budaya matu atau sasi dalam implementasi perintah gereja yang diumumkan dan wajib diperhatikan oleh jemaat gereja Katolik setempat. Mei Maturbongs mengantarkan laporannya.
3: Pastor Paroki Bombay Anselmus Amo MSC bersama perangkat Ohoy membentuk matu atau sasi akan beberapa tindakan selama masa Paskah 2026 sepanjang akhir Februari hingga awal April. Namun setelah dilihat hasilnya sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, atas permintaan pemerintah Ohoy, penggunaan sasi tersebut dilanjutkan. Kepada RRI, Pastor Amo menjelaskan sasi tindakan ini meliputi pencurian, miras, mabuk-mabukan, serta pencurian hasil kebun.
4: Di budaya juga ada unsur sasi yang juga ada unsur pantang di sana, kan, melarang untuk melakukan sesuatu dalam batas waktu tertentu juga, gitu kan, seperti orang sasi kelapa misalnya. Dan saya melihat bahwa ini ada korelasi yang saling terkait, bisa diintegrasikan juga dengan pantang dan puasa ini. Sepertinya ini ada hal baik yang bisa diangkat. Kita rupanya perlu juga untuk membatasi hal-hal tertentu yang biasa terjadi di masyarakat. Dalam arti pantang itu, ya, kita masukkan dari sisi adatnya, budaya itu ada sasi. Tiga hal ini, ya, miras dan mabuk-mabukan, pencurian dan judi, itu tiga ini. Jadi kita sasi tiga hal ini.
3: Pastor Amo menjelaskan usai sasi atau matu dalam masa Paskah dicabut, Ohoy Bombay melanjutkan hal tersebut dengan terus melakukan sasi pada beberapa tindakan, yakni miras, mabuk-mabukan, pencurian hasil kebun, hingga keperselingkuhan. Hal ini telah dikoordinasikan dengan pihak gereja maupun tetua adat yang ada di Ohoy Bombay.
4: Ohoy Bombay itu dia melanjutkan, begitu lepasnya dari gereja punya, melanjutkan untuk sasi terkait dengan pencurian hasil hutan, lalu sasi terkait dengan miras juga mabuk-mabukan, sasi juga terkait dengan pengrusakan pipa air minum, dan ada satu lagi sasi terkait dengan perselingkuhan. Dan itu, ya, menurut Bapak Pejabat Kepala Ohoy, dan itu mengikat juga yang orang Bombay yang ada di luar itu juga, kan, yang tidak tinggal di Bombay.
3: Terkait sanksi yang akan ditanggung, menurut Pastor Amo, semua dikembalikan kepada pengaturan adat yang sudah disepakati bersama warga masyarakat. Diharapkan dengan adanya sasi, tindakan ini dapat lebih meminimalisir dampak negatif yang ada di lingkungan masyarakat dan lebih bisa menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik lagi ke depannya. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Ratusan jemaah calon haji Maluku yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 24 ujung pandang dijadwalkan berangkat ke Makassar. Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Maluku memperkuat perang terhadap narkoba, handphone ilegal, dan penipuan. Wakili kerabat kiri yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk keluar dari kemiskinan. Dengan pendidikan yang memadai, individu dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, membuka pintu menuju pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Program pendidikan yang inklusif dan berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil, adalah langkah penting untuk mengangkat generasi mendatang dari jerat kemiskinan.

0: Ma, ini kain tenun Darmana. Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katumpung hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya artian dalam, Kama?
1: Iya, Toyoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami masih terus menemani Anda di musik dan informasi pagi ini di Info Pagi. Menemani Anda ya pendengar yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar untuk Anda yang saat ini menikmati suasana pagi ini, semoga tetap eksis ya, tetap semangat di hari ke-9 pastinya ya, di bulan Mei 2026.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, informasi untuk Anda pendengar. Bahwa Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir secara resmi melepas keberangkatan 47 jemaah calon haji asal negeri Pamahanunusa menuju asrama haji Wahiru Ambon. Prosesi pelepasan yang berlangsung hikmat.

Ini digelar di Gedung Islamic Center, Kota Mashhohi. Rombongan tamu langsung bertolak menuju Ambon melalui Pelabuhan Amhei dengan menumpangi KM Cantika Express. JCH Maluku Tengah sendiri tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 26 bersama dengan jemaah dari sejumlah kabupaten kota lainnya di Maluku seperti SBB, SBT, Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Tual, dan Kepulauan Aru. Dalam sambutannya, Bupati Sulkarnain mendoakan agar seluruh jemaah, petugas kesehatan, serta pendamping senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan selama menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Ia juga menitipkan harapan agar para jemaah mendoakan keberkahan, kemajuan, serta kesejahteraan bagi bumi Pamahanunusa.

0: Baik, kepentingan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami akan hadirkan info cuaca terupdate hari ini, Sabtu 9 Mei 2026 bersama BMKG Stasiun Maritim Ambon.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Baik, pendengar, kita sudah tersambung dengan perakirawan Puput yang akan melaporkan secara langsung info cuaca pagi ini. Halo Puput.
2: Halo.
0: Silakan laporan Anda.
2: Selamat pagi pendengar Persatuan RRI Ambon. Langsung dari Stasiun Meteorologi Kota Timur Ambon, berikut kami laporkan perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari umumnya berawan hingga hujan ringan. Namun terdapat peluang hujan sedang di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk siang hari, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Buru, Maluku Tengah, dan Maluku Barat Daya, dan peluang hujan sedang di Kabupaten Buru Selatan dan Seram bagian barat. Selanjutnya untuk malam hari, umumnya cuaca cerah berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di sebagian wilayah Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru, serta peluang hujan sedang di Kabupaten Buru Selatan. Perakiran cuaca untuk wilayah Maluku pada esok hari, Minggu 10 Mei 2026, untuk dini hari diperkirakan umumnya berawan hingga hujan ringan dengan peluang hujan sedang di Kabupaten Maluku Tengah. Umumnya arah angin diperkirakan dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 70% hingga 97%. Masyarakat diharapkan waspada terhadap peluang angin kencang dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam berpeluang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk perakiran tinggi gelombang, masyarakat diwaspadai untuk tinggi gelombang sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat, untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Dan masyarakat diharapkan waspada dengan kemungkinan bencana yang akan muncul akibat cuaca yang terjadi. Demikian informasi dari kami. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan perhatian dan kesekalinya kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Puput atas laporan info cuaca Anda di hari ini.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menghiasi ruang dengar Anda ya di saat ini. Di saat ini pendengar, dan informasi untuk Anda bahwa hujan dengan intensitas tinggi melanda kota Ambon, Maluku sejak hari kemarin ya. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah rumah di BTN Gedihu, Indah, kawasan Kebun Cengke, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, mengalami rusak parah akibat tertimpa longsor. Selain merusak dan menghancurkan rumah warga, longsor dipicu hujan deras. Dan ini juga menyebabkan akses jalan di kawasan perumahan tersebut amblas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon, Fritz Tati Pikalawan, yang dikonfirmasi RRI Ambon, mengakui bahwa tanah longsor yang terjadi berdampak pada 10 rumah warga. Dari data di lapangan, ada 10 rumah yang terdampak. Satu rumah langsung terseret ke jurang dan 9 mengalami kerusakan. Dan satu unit rumah warga yang terseret ke jurang itu hancur bersama barang-barang yang ada di dalamnya. Sementara untuk 9 rumah warga yang rusak kini terancam tidak bisa ditempati lagi oleh pemiliknya.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, ya pendengar dimanapun Anda berada, belakangan ini kita merasa bahwa cuaca lagi muri abis ya. Pagi panas kayak di gurun, siang tiba-tiba hujan badai. Atau seharian mendung melulu, tapi gerimisnya selalu ya. Buat kita yang tetap harus beraktivitas, kondisi seperti ini jelas bikin was-wasnya. Gampang banget tiba-tiba bersin, tenggorokan gatal, atau badan jadi lemas. Dari Kementerian Kesehatan RI punya sederet tips jitu biar imunmu tetap on meski cuaca lagi tidak menentu ya. Menurut unggahan di akun resmi Ayo Sehat Kemenkes, perubahan cuaca drastis ini tidak cuma bikin kita bingung pilih baju, tapi juga bikin virus suhu dingin, kelembaban tinggi, rumah idaman buat virus flu, batuk, dan ispa. Dan ini dari Kemenkes Sehat membagikan beberapa langkah simpel yang bisa langsung kita praktekkan. Pola hidup bersih dan sehat, jangan disepelekan. Cuci tangan pakai sabun secara rutin. Hindari menyentuh wajah atau kalau belum yakin tangan bersih ya. Pakai masker di tengah ramai atau saat dekat dengan orang sakit.

0: Kawan, Ale pernah seng ketemu orang terus mikir, aduh, beta kenal dia ini, tapi siapa?
1: Tenang dulu, bukan berarti Ale lupa. Seng begitu, psikolog bilang, otak manusia tuh memang lebih gampang ingat muka daripada nama.
0: Iya, karena bagian otak yang urus gambar itu lebih aktif daripada bagian yang urus kata-kata.
1: Jadi, kalau Ale sering ingat muka tapi lupa nama, seng usah panik. Berarti Ale otak tuh visual sekali.
0: Supaya gampang ingat, coba sambungkan nama-nama orang itu dengan hal yang unik apa ya? Misalnya, Oma Christine rambut ikal. Pasti lebih gampang lekat tuh.
1: Ingat deh, lupa nama tuh biasa, manusiawi. Tapi, jangan lupa senyum.

0: me if you...
1: Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Masih menemani Anda di pagi ini ya pendengar, musik dan informasi untuk Anda nikmati di saat ini ya, tentang isi piring ya. Karena yang kita tahu bahwa tidak cuma 4 sehat 5 sempurna, tetapi kita harus mengetahui isi piringnya. Ini merupakan pedoman masa kini ya pendengar. Dan ini adalah rekomendasi terbaru dari Kementerian Kesehatan yang menggantikan konsep 4 sehat 5 sempurna bukan tanpa alasan. Soalnya ilmu gizi terus berkembang dan kita butuh panduan yang lebih pas buat kebutuhan tubuh zaman sekarang. Kalau 4 sehat 5 sempurna cenderung bilang bilang menu harus ada nasi, lauk, sayur, buah, plus susu sebagai penyempurna. Namun lebih detail lagi, pedoman ini mengisi tahu porsi yang tepat dalam satu piring makan kita. Dalam satu piring setengahnya isinya adalah sayur dan buah. Setelah lainnya adalah makanan pokok ya, seperti nasi, kentang atau ubi, dan lauk pauk seperti ayam, telur, tempe atau tahu. Ini merupakan hal yang simpel ya pendengar, dari makanan yang harus kita konsumsi setiap hari.

0: Ma, ini kain tenun dari mana? Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kama?
1: Iya tuh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang pernah berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

Masih menemani Anda di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Warga negeri Tumalehu Barat di Kecamatan Kepulauan Manipo, Kabupaten Seram bagian Barat menjadi sasaran terakhir misi bakti sosial ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Dan kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi nyata Kodara 9 bersama Bank Indonesia untuk menjangkau wilayah 3T. Kri Dorang 874 yang membawa rombongan tim ERB 2026 ini bersandar di Pelabuhan Laut Manipa untuk memulai misi kemanusiaan tersebut. Antusiasme warga begitu tinggi ya pendengar saat mereka langsung memadati kantor Kecamatan Kepulauan Manipa demi mendapatkan layanan kesehatan dan edukasi Rupiah. Tim Kesehatan TNI Angkatan Laut yang dipimpin Letu Laut Dr. Gina Melawati Agustina terlihat sigap melayani sekitar 80 warga yang datang dengan berbagai keluhan medis. Masyarakat memeriksakan kondisi mulai dari penyakit kulit, gangguan lambung hingga infeksi saluran pernapasan secara gratis.

Pembangunan bukan sekedar membangun gedung dan jalan, tapi juga buka peluang hidup yang lebih baik. Pemerintah berkomitmen meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memperluas investasi yang adil, dan menghadirkan infrastruktur yang menghubungkan desa dan kota dari barat hingga timur Indonesia. Ketika peluang terbuka, masa depan akan tumbuh bersama rakyat. Kerja nyata, investasi adil, infrastruktur merata, Indonesia tumbuh bersama.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kita akhiri berbagai informasi untuk Anda di musik dan informasi pagi ini ya pendengar. Dan kita sudah ada tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami hadirkan untuk Anda
1: Warta Berita.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
1: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunu Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar